Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: kurang ajar yeuh. Hia anak apohong jadi janji imah pa yeuh. Pokna bari teh pabareket geupeulkeun peureupna. Nah, keuning babari lempes. Ulah kitu, Li. Tenang-tenang baik lalaki mah. Nah, da awewe mah loba keneh atuh, lain si Titik Unggul. Aya si Emma, aya si Kasnem, aya yang lainnya banyak atuh, si Lilis. Aduh, banyak itu. Si Cihek sama berahat terus, Li. Bari nyarengeh seuri. Aduh, pikeun nyeureun Kang. Nampik teh tanpa alasan imah yeuh. Pan saur bapak oke. Geus aya pijodonana eta teh cenah. Wah, alasan lah. Alasan anu dijieun eta mah. Ah, teu percaya uing malah. Da. Jeung Titik teh lain babaturan sakatiga ti leuleutik atuh apal. Ngalum salamur atuh Kang. Alasan teh alasan wungkul lah. Beda di deketan ku kuring berenan mantan buyan lah. Ah, yeuh lah, Pak. Aduh. Ah, dikeresakeun imah yeuh. Hayang hirup bener teh meni hese imah yeuh. Ceuk Rusli deui harita teh. Ah, tapi geus wae lah. Ulah wae ka mikiran pi pamajikanan. Ulah wae ka eta. Lamun orang terus mikiran pi pamajikanan, eta matak buntul aku buka ngelampah Rusli. Ngayana mah mending oge bajoang. Bikin ngomean irup jeung kahirupan. Pokoke geus loba duit mah, awewe teh napuk geura. Pokona mah gitu, geus we lah eta mah. Kengus urang geus boga duit loba duit, wah. Awewe nu kumaha bakal napu ka urang. Cek si Jihek dari apisan malah pok disambung ku Mang Dasim.
1: Da bener atuh. Seriusli mah karek bejil di panyara geus nguruskeun awewe. Da gadeuy atuh mun geus hase, mun geus boga gawe. Pokona mah lain nguruskeun nu lain-lain heula. Hah? Keh heula eta mah.
0: Ih, Pak. Ari satadina mah sugan we aya keur hiburan saeutik-eutikeun atuh Pak lah, ari boga pamajikan mah atuh boga kabogoh. Aduh, ari pekalah nambahan kaweur kana uteuk, mata kelieur kana sirah ieu mah yeuh. Jeung deui, Pak. Pak,
1: kumaha naon
0: nya apa Nyi Titik teh babaturan tira leutik eta teh tira lemut ceuk asana mah aduh babaturan ulin geus lain sakeudeung wawuh jeung manehna teh Pak terus terang we bogoh ti bareto hayang ti baheula tepi ka kiwari tacanaksana ka Nyi Titik teh aduh sugan teh moal moronyoe kitu atuh Pak deuk leutik mah biasa we ceretre kitu biasa budak lah malum tapi ayeuna aduh bener Nyi Titik aduh geuning heueuh hanyakal kitu Pak batan laksana kalah matak nyerikan hate istun ditolak kuring ki teh pedah meureun kuring mantan buangan mantan sakitan Pak. Ceuk Rusli nyarita terang-terangan ka bapana. Puguh we Mang Dasim mani olohok karek nyaho harita yen anakna geus diajar beger ka awewe. Da sapopoena mah tara kaciri atuh Rusli teh.
1: Ih, adi maneh. Sugan teh tara mikiran anu kitu. Kun bae eta. Dina naung Rusli dalalaki wajar atuh aya kahayang ka awewe. Ngan kieu we ceuk bapa mah. Bener ceuk si Jihek tadi. Jadi urang teh ayeuna mah urang ngusahakeun heula supaya urang loba duit. Ulah ripuh keuning cara bapa. Ai ripuh mah jelema sangsar masyarakat kieu nu aya teh dihina jeung dihina we ku jelema teh. Caena ujang mah ulah kitu nganu penting mah sigma dari kelakuan urang teh ngomean diri. Meureun insyaallah lamun kelakuan urang bener, usaha anu hade anu halal. Meunang duit teh lain meunang teu pararugu. Tah eta kahijina keun bae ngadukung bapa mah. Ai mimiti apal kawewe mah. Mimiti bogoh kawewe mah berarti maneh teh normal kitu lalaki. Sabang sulna bapa moal ngijinan mata kreuas lawan maneh pada praresep lalaki jeung lalaki awewe resep kawewe eda aduh kacida nu kitu mah moal atuh kuring oge pak da kuring teh normal atuh ayeuna kuring babarengan jeung Kang Jehek tinaku urang moal ieu nya heaknya ya iya kita sama-sama normal normal sebagai laki-laki gitu. Jadi heueuh saterusna mah kieu. Sing bisa we urang teh dina mawa diri ngajaga awak. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sing bisa ngahormat deungeun nganung harati ngajenan jadi pribadi lamun urang ngahargaan deungeun eta teh kitu. Heueuh palah kaharti ku kuring oge ieu teh. Ceuk lusli. Tuluy nama ngobrol ngaler ngidul teu puguh jujutanana nu akhirna arasup ka kamar jep jarempe Mang Dasim geus tunuheun sigana mah goreda ngagoler reup sare di kamarna Mang Dasim harita teh di luar gandeng ku sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora buuk jeung anjing nu gagogog. Langit rada bengras meusan loba bentang anu tembong ting karicep ting karetip. Harita Rusli jeung si Jihek teu sarare sanyana mah. Tapi maranehanana keur bubungkus babarengkes darek ini tinggalkeun imah. Nu diutamakeun baju boeh tea. Ditambah ku baju sejen keur salin. Teu poho mawa sarung mawa bedog jeung kaperluan sejenna harita teh.

kira-kira jam 1 peuting. Si Jihek jeung Rusli geus saragen. Pok Rusli ngarewos. Kang, ada apa? Ulah kareup jalana bisi kadenge ku bapa. Cokel janela ta. Urang pijil ti dinya ta. Kitu pok na Rusli harita teh. Si Jihek ngagugu da memang kaharti ku manehna oge. Mun ngaliwat ka hareup bisi kadengeun ku Mang Dasim sabab pantok ka tepas teh deket ka kamar Mang Dasim. Atuh kolotrak nyabut slot janela, prai janela muka, hiuk angin peuting asup ka kamar, kalacat si Jihek ngalengkahan janela, cerut ka pipir imah dituturkeun ku Rusli. Buguh atuh jiga geus bogeun elmu, emung hampangkeun awak sigana teh. Jika luncat ucing atau lempang ucing, tak ada yang nyapan ucing oge. Lamun luncat yang lempang, tak ada yang ucing lempang, tak ada ilmu ucing. Ta. Ilmu ngahampangkan awak. Janela ditutupkan di lalaunan. Mau jalan mana? Si Jihek ngarewos. Kaki dul, Kang. Mapai sisi kebon, bisi kapangih korona. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Braluanana miang. Ting curing kang dina kaayaan peuting dijajabkeun ku sora gaang, dipirig ku sora jangkrik. Duanana geus teu loba pamikiran naon-naon nu dianggap hade ku maranehanna dijalankeun kalayan pasti. Teu aya istilah was-was jeung ragu-ragu. Jiwa Rusli si Jihek geus asak dina ngajalankeun kahayangna. Teu loba kasieun jeung kahariwang sabab geus sadeg dibuana tapi logor dina liang jarum. Kitu ceuk paribasana antara Rusli jeung si Jihek waktu harita. Leuwih resep nyamuni susurumputan batan terang-terangan ka jalma rea, maklum atuh ari watak

0: Nubis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kocapkeun Mang Dasim. Harita teh geus isuk-isuk. Panon poe can bijil gunung-gunung masih keneh ting puyudun disimbut ku halimundang daunan baraseuh ku cireumis ibu ngagarendang dina tungtung daun manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya anu bakal medal. Mang Dasim geus mirun seuneu terus diuk sorangan dina jojodog bari nyang hareupan hau. Siduru isuk geus jadi kabiasaan seuneu geus ruhay. Brus meureum sampeu manihot sagede leungeun harita teh. Rek kumaha ari barudak? Kakolot dek mantuan digawe. Karasep teh Arulin we jeung Arulin. Rajeun di imah di dieu ukur ngarobrol teu puguh. Kumarek aya kamajuanana atuh si Rusli teh ieu teh. Susah mun geus kieu mah yeuh. Alah. Ulin jeung ulin ting kamarana eta. Gumira mah gumira. Teu marung kaweut teuing katingalina si Rusli teh saprak aya siji hek tapi asa was-was ieu teh hate mah. Bisi ngalakukeun hal anu teu unik. Aduh. Mudah-mudahan we lah sing baraner ayeuna mah pepedihan jeula apan manehna teh nepi ka asup ka bui sugan jeung sugan ayeuna mah bener we arusaha nyebutna mah dek usaha cenah kitu tah neangan pakasaban kitu ceuk Mang Dasim ngomong sorangan mikiran nu jadi anakna nyaeta Rusli ari sabab tepi ka poe eta can temong kamajuanana. Rusli jeung si Jihek can nemongkeun parobahan anger wae cara mimiti datang. Harita oge kitu. Kahayang Mang Dasim barudak teh sing harideng. Dapi gaweun mah teu kurang-kurang. Malum di lemur atuh ngalasuluh eta pigaweun. Neang cai kasungapan ngomean cai ngomongan solokan babaresih atawa naon wae nu sakirana mangpaat eta pagawean keneh kayang di lembur puguh urang ngurus sawah mun teh mah dek migawe digawe di sawah batur anu jelema beunghar loba pigaweun teh bisa apan keur ngarasa sakupeun mah dan teu gratis eta teh lamun digawe di dundungan jelema beunghar pasti menang buruhan atau naon wae saaya-aya loba pagawean di lembur. Mang Dasim ngarasa jengkel tapi teu wani ngagetrik-getrik. Da puguh sieun pengas deui harepanana bubuhan karek bijil tibui atuh. Jiwa nu duaan regas keneh. Ku Mang Dasim ditungguan heula susuganan aya robahna tapi beki dieu kalah beki ngeunaheun. Antara Rusli jeung si Jihek teh komo asa boga balad ayeuna mah. Akhirna Mang Dasim cengkat terus diayagikeun na pacul jeung parang maksudna reka sawah nepo cai sakalian ngarasuluh tapi sapemeh init pok aya anu pupuntenan di hareup.
1: Punten. Punten. Araya kitu punten punten
0: beberapa kali Mang Dasim buru-buru nemalan bari muru katepas ana breh Mang Dasim colohok bengong aya semah mani loba lalaki wungkul jeung teu warawuh deui da lain urang cisasa karita teh.
2: Geuning aya tamu bade kasaha sun.
1: Punten, dupi bumina Mang Dasim teh laras ieu nya.
0: Ceuk eta semah bari mencrong ka Mang Dasim kawas nu hayang sidik kana rupana.
2: Oh, laras. Laras sim kuring teh Dasim sun. Mang atuh caralik ieu teh.
0: Kalacap semarunga guk gek daryuk dina parupu ngajajar bari nyarane kena bilik Mang Dasim oge diuk deket lawang tengah kisemah tayak nuloba omongan saurang nu baju hideung pok deui eta jalma teh nyarita.
1: Apunten Mang Dasim, dibujeng enggalna bae sim kuring sabara kanca ngahaja ngabujeng ka dieu. Maksana hoyong tepang sareng Mang Dasim. Sim kuring aya priyogi anu kalintang pentingna ieu teh nyaeta hoyong tepang sareng Jang Rusli. Teu kata jalma teu weleh neuteup ka Mang Dasim.
2: Oh kitu mangga ieu teh. Mangga hoyong tepang sareng Jang Rusli mah. Memang putra sim kuring eta teh. Nanging dupi salira teh saha ieu teh? Sareng ti mana? Punten we da asa anyar pinangis sareng sim kuring mah di acan terang.
0: Ceuk Mang Dasim, hatena rada tagiwur teu geudah rasa.
1: Sim kuring pribadi ti Cibeo.
2: Oh. Kawi ti Cibeo.
1: Sumuhun. Di ditu dipercanten jantan kulisi desa.
2: Kulisi desa. Lajeng
1: dupi ieu rerencangan sadayana oge rengrengan ti pamarentah desa. Anu kaduh benang kana sagala rupi urusan nu ngait kana kajantenan-kajantenan di desa Simkuring, di Cibeo kitu maksana teh.
0: Mang Dasim kerung ret kanu ngaku kulisi terus mapai ka baladna nu kabehna aya darapan. Kabeh oge dina kaayaan siaga, caringcing pageuh kancing saring sat pageuh ikeut kawas anu geus disiagakeun ti lemburna keneh. Kabeh mah bapa karang teu aya nu lemor, nanyo kitu Mang Dasim heran pok nanya.
2: Ki. Di kampung Cibeo sumping ka dieu naroskeun pun anak. Aya priogi naon ka pun anak sun?
1: Engke Mang Dasim bakal uninga ku anjeun. Ayeuna mah punten tuang putra sina ka dieu.
2: Oh mangga sun.
0: Jung Mang Dasim nangtung bus ka tengah imah. Labas ka kamar anakna barang nyingraikeun hordeng Mang Dasim colhok bengong sabab kamar geus kosong. Eueuh saurang-urang acan.
2: Aduh, Masya Allah. Kamarana barudak teh? Be kacai kitu.
0: Ceuk hate Mang Dasim bari kumecrek. Panon arutret nitenan kaayaan di kamar tetela aya sababaraha hiji pakaian anu eueuh. Mang Dasim buru-buru ka hareup deui gek diuk cara tadi rek ngomong bangun asa-asa tapi akhirna pok carita.
2: Aduh, punten sun. Aduh.
1: Aya naon, Mang?
2: Punten kasadayana sararesna sim kuring oge ruas margi pun anak tos di aya
1: ka mananya. Kulisi dada nyentak timbul rasa curiga.
2: Nu mawi cetar langsung da wengi mah aya dua anak oge dua anak di dieu teh nanging di subuh teh acan ka kuping nyaring manawi teh sarare keneh kitu manawi teh sarare sarare keneh we sim kuring mah manawi teh aduh ari pektos teu aya.
1: Mang, Mamang ulah nyoba-nyoba ngabohong ka kuring sabab bukti geus lengkep yen tuang putra jadi pelaku kejahatan. Kejahatan anu kacida jahatna teu pantos dilampahkeun ku jalma anu boga rasa jeung perasaan. Pantosna teh anak bapa mah geus teu boga rasa kamanusiaan. Geus teu boga rasaan anak bapa mah.
0: Ujug-ujug amek we kulisi teh sikepna jadi robah kasar pikasieuneun
1: atuh maningah hulang Mang Dasim teh leungeun ngaleper jantung ratu harita teh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio si Amis. Madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, punten sun, aduh.
1: Aya naon, Mang?
0: Punten kasadayana, sararesna sim kuring oge ruas. Margi pun anak tos teu aya.
1: Ka mana nya? Kulisi dada nyentak timbul rasa curiga.
0: Nu mawi teu tarangsun. Da wengi mah aya dua anak oge. Dua anak di dieu teh nanging di subuh teh acan ka kuping nyaring. Manawi teh sarare keneh kitu manawi teh sarare sarare keneh we sim kuring mah. Manawi teh aduh. Ari pek tos teu aya.
1: Mang. Mamang ulah nyoba-nyoba ngabohong ka kuring. Sabab bukti geus lengkep yen tuang putra jadi pelaku kejahatan. Kejahatan anu kacida jahatna teu pantos dilampahkeun ku jalma anu boga rasa jeung perasaan. Pantosna teh anak bapak mah geus teu boga rasa kamanusiaan. Geus teu boga rasaan anak bapak mah. Ujug-ujug amek we kulisi teh. Sikepna jadi robah. Kasar pikasieuneun. Atuh maning ngahuleng Mang Dasim teh leungeun ngaleper jantung Ratu Garita teh.
2: Jadi kitu tah, Mang. Tuang putra teh tah. Jadi anak bapak Mang geus teu boga perasaan.
0: Naon kalepatan pun anak teh sun. Mugi kersa ngawartosan kasim kuring.
2: Si Rusli geus kumawani ngali kuburan Aki Siman.
0: Aduh. Ngali kuburan.
2: Nya. Nya eta ari Aki Siman teh nu maot poe Jumaah nu anyar kaliwat. Bukti geus nyata. Boehna dipaling terus dikaput di Mang Atang. Tah ayeuna kuring rek nangkep si Rusli. Rek dijaglagkeun ka pengadilan. Sabab kulawarga Aki Siman teu sukaeun. Teu didoeun dikitu-kitu ku anak bapa. Tah ayeuna tuduhkeun di mana anak bapa ayana? Di mana ayana bapana? Anak bapa di mana ayana? Tong disebut-sebut, ha?
1: Jeuk kulisi bari mencrong baladna ge miru molotot ka Mang Dasim kawas nu hayang ngarekep harita teh.
0: Punten da teterang duka ka mana eta mah mangga bae pilari ku nyari rasun dasar ngarencanganna di dieu teh.
2: Duaan
0: sumuhun duaan namina teh jihek. Sono mah rencangan nuju ti payun teh.
2: Daing teu apal pokona duaan teh. Nu penting kuring dek nangkep Rusli. Bayahna Mang Dasimnya.
0: Mangga sun. Da sim kuring mah teu terangan naon. Perkawis pun anak.
1: Mang Dasim gempur deui wae. Reuwas anu taya papadana sugan teh moal aya kajadian kitu deui. Kulisi teu percayaeun terus marentah ka anak buahna pikeun ngagaradah imah Mang Dasim. Sanggeus menta izin ka Mang Dasim plus blus arasup ka jero imah. Aya nu arasup ka jero imah, aya oge nu ka kamar, aya nu ka goah, ka pawon, ka cai, malah aya nu naik ka para sagala rupa da panasaran bisi si Rusli nyumput di para.

0: Tapi dah memang geus eueuh Rusli mah. Nya teu kapanggih najan dikotek lak dikorehan tepi ka kolong oge. Geus kitu anak buah kulisi lapor yen Rusli teu kapanggih. Nyaan pinter babe nyitir dah. Aduh kurang ajar. Tapi najan pinter sakumaha pinter oge awal akhir bakal kapanggih. Ah Bang Dasim. Lamun mamang hayang salamet tuduh ke di mana anak bapak? Di mana anak bapak?
1: Duh. Kumaha atuh da teu terang sun. Naon nu kedah disangakeun? Oge naon nu kedah disangemkeun ku Sim Kuring teu terang eta teh.
0: Bang Dasim pasrah beungeutna sepa. Mun kitu carana bapak ulah kaget. Mun anak bapak teu datang deui sabab ku Kuring sapada kanca rek terus diteangan. Diuber deui ka mana wae. Mun geus kapanggih rek langsung diajukeun ka wajib. Da saksi mah geus loba. Jeung na deui bisi Mang Dasim teu terang. Opat jalma geus jadi korban kebiadaban si Rusli. Hah? Bah Jumat, Mang Uhe, si Utang, si Umir. Tapi ka ayeuna can salageur. Ruksa kawakna disiksa ku anak Mang Dasim. Jadi hukuman pikeun anak bapak bakal leuwih berat. Sabab sajabati ngajarankeun kajahatan nu luar biasa oge geus nganiaya ka babada kaula. Tah kitu, Pak. Kitu, Pak. Hah?
2: Mang Dasim teu nimalan. Hatena sedih nu teu papadana. Teu sangka sacongo buuk yen poe eta bakal manggih ka reuwas nu sakitu bangetna. Mang Dasim geus teu bisa ngucap. Ngaron ngahuleng miraga meneng pikirung sing hate rajet.
0: Geus kitu mah kulisi sabaraha kanca amitan cutarurun kaburuan bari mawa hate nu haneu lantaran buronan henteu kapanggih cacakan digancangkeun eta teh teu diisukeun. Da peuting tadi narima laporan tinu duaan teh janari langsung init nu matak isuk-isuk teh geus tepi ka Mang Dasim. Tapi si Rusli geus eueuh ngereles teuing ka mana.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan enak mah teu
1: gitu. Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
2: di radio
1: cara ngangena kumaha bapak?
2: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tah karaosna?
2: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat. Sehatna gitu.
1: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860, 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Wi, pensiunan tahanan. Jadilah Montiamak ngayak kesalahan Saoti. Waduh, bakal digegedekin. Lamun seketewak sarta didibanan dihukuman, waduh, bakal lebih berat dinuti hela Rusli. Komoda, apa namanya, kasusnya benang disebutkan sarupa. Komo ya, kasusnya teh sarupa. Breto ngali kuburan mindahkan mayit. Ngayana ngali kuburan maling boyena. Waduh jelas. Jelas eta Rusli. Serwa jeng teu ngajenan ka hamba hukum. Malah kabur. Dianggap teu babalik pikir. Batan kapok kalah gawok. Tangia nu berat teh Rusli. Jadi reku mah baik gak ayah nana ngurang kudu betah di dia. Kudu betah di dia di tempat anu sakit suni nak. Mudah-mudahan teu kapangiku jelema. Jadi teu menang ente ieu mah. Sebab kudu ngusaha sate kapola. Sangkan ulah kabangki kudu wajib. Kitu tah Rusli teh. Jeung siji hek nu geus legok tapak genteng kadek urusan nu kalitu matu. Kumatunya duh dari lila-lila mah bisi kenyahuan nu akhirna katewak keur saheulanan wae di dieu wae saheulanan mah di dieu bae paniatna oge rek tirakat rek napaan baju boe jadi kudu tempat anu hara-haraeun mun bisa mah di leuweung gledegan tapi jauh teuing di leuweung gledegan mah di leuweung nu loba panono bandana jin siluman berakasakan tapi tenang di jauh tempat anu cocok cekula iya tempat cocok urang-urang tirakat tapak napaan baju boe sangkan ayak mawan uman manuat na ayak pengaruh na engkek mamun geus bebas eta urang pindah we ka kota loba keur seserumputan di kota mah nya ah hayang ka kota kuring geus lah tapi mun geus init ka kota bakal hese ngalaksanakeun rencana uing kumaha mun ayeuna nya ceuk Rusli kawas nu geus teu sabar rencana naon Rusli rencana naon deui wae atuli aduh pan kuring teh hayang maling duit kan Ubed. Hayang maling duit dan Ubed butuh keur bekal ongkoh kitu keur bekal atuh lumayan mangkani ngapan si Ubed dede ka haji yeuh dipaling ku urang lumayan wah jelema beunghar ieu atuh tak ku gan Ubed deui engke deui atuh engke deui nu kitu mah pan urang teh keur ngulik ngelmu ieu matak maling ngelawan boy oke supaya orang teh bisa boga jimat hah? Engke lamun baju jimat geus jadi kakara orang ingkah liar usaha ulah ngayeuna bisi kapangih wah moal kapangih gampang eta mah pokona kieu mun geus boga duit mah tapak ge tenang tapak oge atuh itu boga duit balah ripuh urang teh kakerebekanna nu aya jeungna deui rengse tapak geus boga bekel mun hayang ka kota karibral miang tak kitu maksud kuring teh siji hek ngahulang mikiran Uslu Rusli tadi namah manehna teu satuju sabab gede keneh bahayana bisi matak nambahan cilaka tapi anak dipikir-pikir deui memang bener manehna teh hirup di dinya teh kudu boga bekal senajan jauh ka kota jauh ka kampung tetep bekal mah kudu aya hartina teh bekal teh bekal duit bekal beas bekal nu lain-lainna bekal dahareun kudu boga bekal
mun geus boga bekal mah

0: jika mana jika mana oge bakal dongjon jeng tenang. Kuma Kang, satuju? Rusli nanya deui.
1: Nya ngari sakira moal matak nyerakakeun mah eueuh salahna Rusli.
0: Ih, nya diatur atuh Kang, ulah sagawayah. Pokona mengpeng jagda keneh, mengpeng kereta naga. Jengna deui da geus boga panyumputan ayeuna mah moal matak hariwang.
1: Ke. Lamun dek ngalakukeun kitu teh. Kumaha carane ieu? Par kudu aya cara ieu.
0: Ulah dapon bae engke bisi kapangi ieu.
1: Cok. Kumaha carane ieu? Hah?
0: Oh. Waktu maokna tuting Kang.
1: Tekniknya bagaimana? Kalau waktu jelas malam. Tekniknya ini bagaimana?
0: Ah, urusan teknik mah Kang Oge geus leuwih ngarti apan. Tukang lain kegituan teh.
1: Huho. Waduh. Kulo jadi oon begini ya? Ha. Kenapa ini? Watak teu boga duit gitu. Jadi kieu. Ha. Silah jadi leuri aduh. Beuteung gegerebekan oge aduh. Ha. Lamun kitu pasrahkeun ka kula tentang teknik cara ngabasat atau maok duit Haji Ubed dan Ubed dan Haji Ubed dan ka Haji Pan heung kieu geura yeuh yeuh dangekeun kieu yeuh dangukeun yeuh ku cecebir teh
0: na ari Akang
1: heuh deuli pan cepil cecebir tukang peranti pangrungu gitu cecebir atau pangrungu
0: nyatulah jeli gitu ulah cecebar teuing atuh teu sopan Akang mah
1: ah geus baik sarua baik rebing pokona mah.
0: Barabat siji hek nerangkeun cara-carana pikeun ngajalankeun usahana dina hal kajahatan. Rusli ungut-ungutan manehna sasat keur guguru ka siji hek. Sanggeus kaharati cakakak seuri tuluy ditungkup panon rada morotot pok harewos.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Iya. Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi jobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah kitu tuh urteh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nya.
2: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos kamari nguping warto saur si Ado dua dintenya setelah aya cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ka babu cenanya
3: nya kamari
2: meni eda teh raos teh oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu
2: teh sing karanyuan
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat ya ta?
3: 3 kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: 3 genep tetes kini sa dinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Memang sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng saya, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di mantan, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianna ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: atau sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
0: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perobian gitu. Ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa didinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT

0: 20 hijin RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos kaleuat Alpha Propolis tos sabotol.
0: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
0: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abdi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Tah can ka mana sok aye ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabotol, Pak. Tos sabakali ngaleu.
0: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
0: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang kitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat kitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uji di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming,
0: Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngewod kita ita, dada di punggung kita ita kosnya itu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesek na
1: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah dia lancar
1: alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teh riet pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: di nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, tilu botol.
1: Hiji seep ka hiji ta. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Ya. Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak
0: Oming tambah rezeki napanya nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yes. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke panya.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
2: kumaha? Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya.
1: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang. Benjolan hilang.
1: Terus aya ayeuna namanya?
2: Aya.
1: Mohon.
2: Panas-panas teu aya.
1: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
2: Aya.
1: Alhamdulillah mati?
2: Teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana ya, bapanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
2: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
1: kontu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
2: Pak. Seueur we sadinten.
1: Sadinten reaksi
2: ya sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anus sanes?
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Mohon. Kadua panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Damak.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Atur Rumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abi, ibu namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
3: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
4: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ye asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
3: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
3: Alhamdulillah pisannya ibunya kau abis doakan sing setelah sehatnya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Kolesterol.
5: Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Kadieu hayang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngodo dada kita,
4: mohon.
5: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita ita, dada,
4: yeah,
5: dada yeah. Di punggung kita kosnya gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
4: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
5: Kadok. Sarang ka herbal.
4: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
5: ya,
4: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alfa propolis drop.
4: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
4: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
5: ayana mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
4: mohon ibadah lancar
5: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
4: gitu
5: oh
4: ayana mah saatosna konsumsi alfa propolis
5: alhamdulillah
4: ibadah ge lancar
5: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
4: Tersep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
4: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
5: Tilu.
4: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
5: Tilu, botol.
4: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
5: Kahiji.
4: Oh, di botol ke
5: seberapa? Kahiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
4: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
5: Perubahan.
4: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
4: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
5: Pak Oming
4: tambah rezekinya banyak
5: amin.
4: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: TSA
6: bukan.
2: TSPA
6: bukan.
2: TESA
6: bukan.
2: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak hate acana ngganggu Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: iya,
4: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi.

0: Tambahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dinaramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Alpha Propolis saya setengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
2: Alhamdulillah.
3: Muka deui, ayeuh. Tadi mama uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, dan terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di semotik ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
2: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
0: www.radioprssanijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran di Kampung Turis Pangandaran kembali terjadi. Satu rumah makan seafood hangus terbakar. Tuai sorotan masyarakat, pengerukan material tanah di Gunung Gembok Banjar dihentikan polisi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: kebakaran

0: kembali terjadi di kawasan Kampung Turis Pangandaran. Sebuah rumah makan seafood bernama Pangandaran Lounge hangus dilalap si jago merah Kamis 21 Mei sekira jam 4:30 sore. Besarnya kobaran api membuat bangunan restoran nyaris rata dengan tanah hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan restoran terbuat dari bambu dan kayu. Kepulan asap hitam pekat sempat menyelimuti kawasan Kampung Turis dan menarik perhatian warga maupun wisatawan yang melintas di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran dari Satpol PP Pangandaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Dua unit mobil damkar berjibaku memadamkan api yang terus membara. Namun proses pemadaman sempat terkendala karena kebutuhan air yang cukup besar. Tangki air mobil pemadam bahkan harus diisi ulang hingga 2 kali. Wakapolres Pangandaran Kompol Usep Supian mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ia mengaku menerima laporan dari masyarakat saat berada di Mapolres Pangandaran.
1: Kalau untuk asal-usul api bagaimana dan dari mana, ini masih kita penyelidikan, lakukan penyelidikan. Namun yang kami tahu tadi ketika berada di Polres, sekitar 16.30 ada laporan dari masyarakat bahwa di Kampung Turis ada kebakaran salah satu rumah makan. Saat ini api sudah bisa dipadamkan, cuman kelihatan asap saja, mungkin dari bara-bara api yang sudah terkena air di bawah-bawah itu kena asapnya saja.
0: Meski api telah padam, asap masih terlihat membumbung dari puing-puing bangunan akibat bara api yang terkena siraman air. Kebakaran tidak sampai merembet ke bangunan rumah makan lain di sekitarnya. Hingga petang, bangunan rumah makan tinggal menyisakan kerangka. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang. Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataluman, Kota Banjar yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Banjar bersama Polsek Pataluman bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara TKP untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi polis line pada alat berat yang berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, An-Nur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji An-Nur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
2: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas. Stop, dihentikan.
0: Keberadaan perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP di Kabupaten Garut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung program swasembada energi nasional. Selain menjadi pemasok listrik untuk kebutuhan nasional, perusahaan-perusahaan panas bumi di Garut juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sekitar melalui berbagai program pemberdayaan. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin usai kunjungan kerja ke PLTP PT Indonesia Power Kamojang di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, serta PT Star Energy Geothermal Darajat di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, mengaku bangga atas kontribusi besar perusahaan panas bumi yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan listrik nasional, khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali. Menurutnya, keberadaan perusahaan panas bumi itu sangat penting, bukan hanya sebagai pemasok energi nasional, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah. Ia berharap operasional perusahaan dapat terus berjalan optimal dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, dampak keberadaan PLTP tidak hanya sebatas penyediaan listrik, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga di wilayah Pasirwangi, Kamojang, Samarang, hingga Kabupaten Garut secara umum.
3: Saya Bupati beserta jajaran SKPD mengunjungi PLTPB Kamojang. Dan alhamdulillah, kita mendapat kehormatan langsung diterima Pak Yunis Tohir, ya, selaku pemimpin di sini, dan kami tadi jalan-jalan melihat fasilitas yang ada di sini dan melihat komitmen PLTPB Kamojang terhadap pembangunan masyarakat Kabupaten Garut khususnya. Alhamdulillah kami juga sangat cukup bangga di sini, ini jadi salah satu PLTPB tertua ya di Indonesia. Paling tidak Garut ke bawah lah gitu ya. Dan kita juga berharap ini tetap berfungsi sebagai mestinya karena memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa kita ya, khususnya dalam penyediaan listrik bagi orang Garut, Jawa Barat, dan juga Indonesia.
0: Kepala Teknik Panas Bumi, KTPB, sekaligus Head of Department, HOD Star Energy Geothermal Darajat, Arief Budiman, mengapresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah Kabupaten Garut selama ini. Pihaknya berkomitmen menjaga komunikasi dan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar.
4: Kami selama ini sangat didukung oleh pemerintahan Kabupaten Garut dan juga pemerintahan di kecamatan serta desa setempat. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak dan mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus ada dan terus berkontribusi terhadap Kabupaten Garut dan Indonesia.
0: Diketahui, kini Kabupaten Garut tercatat memiliki 3 kawasan produksi panas bumi utama, yakni PLTP PT Indonesia Power Kamojang yang berada di kawasan Ibun dan Kamojang, Star Energy Geothermal Darajat di Kecamatan Pasirwangi, serta Karahabodas yang mulai berproduksi dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga perusahaan itu menjadi bagian penting dalam rantai pasokan energi listrik nasional. Potensi panas bumi yang dimiliki Garut pun dinilai semakin mengukuhkan daerah itu sebagai salah satu pusat energi terbarukan terbesar di Indonesia.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
6: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
0: Pemkab Ciamis melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup DPR KPLH resmi menerjunkan tim penilai untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka Lomba Berseka Bersih-Bersih Sekecamatan Tingkat Kabupaten Ciamis 2026. Dalam ajang bergengsi ini, Kecamatan Cipaku mendelegasikan dua desa terbaiknya, yakni Desa Jalatrang dan Desa Selamanik, untuk berkompetisi memperebutkan predikat juara di tingkat kabupaten. Tim penilai yang beranggotakan sekitar 7 orang dari DPR KPLH Kabupaten Ciamis disambut hangat oleh jajaran Desa Jalatrang serta unsur Forkopimcam serta tokoh masyarakat setempat, Babin Kamtibmas dan Babinsa Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku, Kamis 21 Mei. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh mencakup kebersihan fisik area perkantoran, sistem tata kelola limbah domestik, hingga penataan kawasan permukiman berbasis kelestarian lingkungan berkelanjutan. Kepala Desa Jalatrang Dadi Haryadi menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas terpilihnya Desa Jalatrang sebagai salah satu perwakilan resmi Kecamatan Cipaku. Menurutnya, momentum ini menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi efektivitas program-program lingkungan yang selama ini telah diinisiasi secara mandiri oleh masyarakat.
5: Kalau Jalatrang baru mengikuti di tahun ini dan sebuah pengalaman yang berharga buat kami, bagaimana cara program yang selama ini kami laksanakan, apakah ada kekurangan atau tidak, ada masukan-masukan dari tim juri.
0: Sekretaris Kecamatan Cipaku Sri Mulya Yuwani menyatakan rasa optimisnya terhadap kesiapan dua desa delegasi yang ditunjuk oleh pihak kecamatan. Dirinya menegaskan penunjukan Desa Jalatrang dan Desa Selamanik didasarkan pada rekam jejak konsistensi masyarakatnya dalam menjaga kebersihan lingkungan sehari-hari. Sri menjelaskan, salah satu daya tarik utama dari penilaian di Desa Jalatrang adalah munculnya berbagai inovasi pengelolaan sampah yang bernilai guna ekonomi tinggi. Pengelolaan sampah di desa ini dinilai komprehensif karena mencakup dua jenis sampah utama, yakni sampah organik dan anorganik. Dikelola secara sistematis melalui bank sampah unit, di mana residu dari sampah non-organik diolah secara kreatif menjadi produk fisik bernilai guna seperti roster. Sedangkan sampah organik diolah secara mandiri oleh warga setempat hingga menghasilkan pupuk cair organik yang dimanfaatkan kembali untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah warga.
9: Insya Allah di Desa Jalatrang ini banyak inovasi-inovasi terkait pengelolaan sampah. Ada pengelolaan sampah berupa anorganik dan juga organik. Terkait anorganik, ada nanti hasil yang dikelola, hasil kelola dari bank sampah, ada yang berbentuk apa, roster kalau nggak salah. Kalau untuk organiknya ada menghasilkan pupuk cair yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman.
10: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
12: Kilas Radio.
13: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
15: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
14: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
15: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
14: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
15: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
14: Ibu tos kamana wae berobat mata?
15: Nya berobat mata mak dokter mata kantos, namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
14: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
15: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
14: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
15: Oh, pesanan naha panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
14: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
15: Abdi Neni Sri Herlina.
14: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae.
6: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
5: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Cek?
6: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
6: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
5: Oh gitu, aman ya teh cek?
6: Insya Allah tetes mata Tesma ini 100% herbal cek. Jantan tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya.
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu
1: al-mi'ad. Tadi nyebatkan kantos terus ke mana? Eta aya perobihan itu pak?
2: Kitu jeng kitu mengukur ngehilangkan rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alpa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alpa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alpa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi itu baal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: cinta ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Atas sabaraha dinten pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alpa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alpa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Terima kasih, Barai Happy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Barai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, timimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Tibarang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge dokter Lilis harita teh humandeuar.
1: Duh, kumaha teuingnya? Geus aya saminguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraku sakabupaten eueuh nu gering mah?
2: Cing, kumaha sus numutkeun pamanggih suster?
1: Kira-kira naon sababna?
0: Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek.
2: Mawi ge dok, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami, saurna teh nuju sepi pasien.
1: Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mung ku abdi ditaros karaos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih.
2: Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat.
0: Kadenge suster Ian nyarita kitu teh, dokter Lilis nyikikik seuri.
2: Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional.
0: Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang

0: Aya nu datang saurang lalaki tengah tuwuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojeg. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan Ojeg Kamtibmas. Nu ditungtun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Nampo aya pasien anu datang, Rikat Suster Ian Mapag bari hari weus-weus nanya.
1: Aduh, karaos naon, Pak? Hawatos teuing eta ditempel koyo oge sadua-dua. Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak?
0: Kadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek.
1: Aduh, punten Sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditarosna naon.
2: Tos dua dinten anjeunna teh teu tiasa nyarios.
1: Luka udur naon nya? Saya diparios we atuh. Supados jelas naon panyawatna?
0: Dijelaskeun kitu ku tukang ojeg, Suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal.
1: Oh, kitu? Mung abdi mah curiga, ieu pasien teh nuju udur emutan. Katawis we tina paromana, siga anu puluhak polohok kitu. Nya atuh hayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu mariosna mah Dokter Lilis. Sing percanten lah ka Dokter Lilis mah. Kana urusan panyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeunna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional.
0: Katempo harita teh tukang ojeg ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita Suster Ian teh ngadata heula pasien. Tuluy harita manehna nanya ka tukang ojeg.
1: Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabarat taun? Pada melana naon, sareng statusna kumaha?
0: Memeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh katempo unggut ditungtungan kungicepan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu.
2: Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya, status dewek tong disebutkeun boga rubiah.
0: Jelina harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien, pok ngajawab pananya suster.
1: Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur, Sus. Margi sering pisan gentos nami.
2: Malah namina oge araraneh.
1: Taun kamari namina teh Edward.
0: Mun kumargi uduran bae, ku salah saurang paranormal, digentos namina teh janten Robet.
2: Tapi rupina dinamian Robet oge kirang cocok, Sus.
1: Da tisaprak digentos nami ngangorobet teh, anjina sering pisan kasurupan.
2: Atuh kapaksa digentos dewe namina teh, nyaeta Roberto Silalahi Aman Amin Munding Laya Saputra.
1: Tah, Sus, ngango nami ieu oge, siga nama kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing, anu ngabalukarkeun anjina teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong.
2: Tah ku ayana kitu, ku paranormal teh, nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami, Sus.
0: Kadenge tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien, suster teh colohok. Teu lila pok suster teh nyarita.
1: Ari si Akang, pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien,
2: matik make silsilah sagala,
1: meakeun waktu lah. Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran.
0: Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas.
2: Nyapugu hari kitu na mah, Sus. Abdi oge dah hoream nataan nami anjeunna teh.
1: Mungkieu ieu teh, Sus.
2: Da piraku ari teu nganggo nami pisan mah. Panginten periogi kanggo data administrasi di rumah sakit.
1: Tah, ayeuna kumaha? Upami urang namian bae ieu pasien teh ku nami wakubu.
0: Margi sakaterang abdi mah anjeunna teh saurang pangsiunan kubu. Teu loba carita, gutrut harita suster teh nulis ngaran wakubu dina formulir pasien. Rengse ngaran wakubu ditulis dina formulir. Tuluy kadenge tukang ojek teh ngajelaskeun hal-hal sejena.
1: Tah tadi pan entosnya, namina wakubu. Ayeuna ngeunaan pada melanana.
2: Ieu oge sami, Sus, matak lieur ngabandunganana.
1: Taun kamari basali rentina kuwu anjeunna teh alih profesi kana dagang hucap.
2: Mun teu kiat lah, Sus, da saminggu oge teras bangkrut.
1: Majar nama cenah pedah loba anu komplain ngeunaan rasa hucap wakuwu. Aya kamungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan nguseup. Janten anu meser teh tarapokeun sus.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
5: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh.
6: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
5: Mohon.
6: Perih na ayah.
5: Ngeras.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
5: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh
5: sakitnya
6: majeng we Pak Ina
5: majeng
6: gitu.
5: Kasehatna.
6: Alhamdulillah.
5: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa folkloris.
5: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Meni rajin kokos rekan wae.
9: Cemuhun, dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu teh nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana kelanya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
9: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Aya kemungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan museup. Janten anu meser teh tarapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh. Teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keuheul, tuluy pok nyarita.
13: Tuh, geus miceunan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha?
1: Ari waku najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal keneh. Barang ngadenge suster nanyakeun status waku, ari kahayang nama dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong, manehna nincak suku tukang ojeg, bari terus ngacungkeun curug. Maksud waku ngacungkeun curug teh, ngabejaan supaya tukang ojeg ngomong, yen waku teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Ngan edas para mitra, tukang ojeg teh salah harti, ana celengkeung teh manehna ngomong ka suster.
13: Oh, ari status nama, anjeuna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji.
1: Guak, harita tukang ojek ujug-ujug ngaguak. Horeng sukuna ditincak ku wakubu. Atuh ngadenge tukang ojek ngaguak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek.
13: Kunaon kang ngaguak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya, ngarencangan wakubu.
1: Ngadenge suster ngomong gitu, tukang ojek teh ruas tuluy pok ngajawab.
13: Duh, punten sus, tadi ngaguak so teh, spontanitas.
2: Ieu teh emut kana kajadian tadi, basa di perjalanan, wakuwu murag tina motor.
13: Rupina wakuwu teh ngunutan.
2: Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah, wakuwu teh kagungan mertua hiji.
1: Guak deh bayi harita tukang ojek teh ngagoak. Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung.
13: Aduh.
2: Kumaha tuh maksud wakuwu teh? Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti.
1: Nempo galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu.
13: Oh, rupina maksud wakuwu teh masih single? Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya.
1: Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir, satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Siga namah tambah kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos bae jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka.
13: Cepet sembuh ya.
1: Cek dokter Lilis bade ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis aya pasien asup anu tayalian wakuwu. Ditungtun ku tukang ojek sarta dituturkeun ku suster Ian. Song harita suster Ian teh mikeun data pasien ka dokter Lilis.
13: Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh.
1: Beres mikeun data pasien, koloyong suster teh init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamangakeun diuk, dokter Lilis teh melong ka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu ti luhur nepi ka handap. Sigana harita dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna dokter Lilis harita teh ngomong jero hate.
13: Ke,
1: Nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jagwa ringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manisa dua-dua kitu? Moal kitu manehna teh keur gering pikiran. Jeung asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh. Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa. Ari waktu dipelong kitu ku dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh wakuwu siri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku wakuwu, dokter Lilis teh jebi. Tapi satuluyna mah, dokter Lilis teh ngamanggakeun ka wakuwu supaya diuk dina korsi hareupeun manehna. Aeh, ti tadi si bapak teh ngadeg wae. Hawatos teuing, mangga linggih. Geus kitu mah gek wakuwu diuk dina korsi pasien dibarengan ku tukang ojek. Satuluyna dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa. Dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge dokter Lilis teh nanya ka pasien. Punten, leres jenengan teh wakuwu? Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojek. Leres bu dokter, namina teh wakuwu. Dinamian wakuwu soteh, dumeh anjeuna saurang pangsiunan kuwu. Sanes pedah teu aya deui nami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok, Bu. Nya kitu, janten sok aya bae matakna. Kadenge penjelasan tukang ojek kitu, dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejena.
14: Teras padamelan, dina ieu data ditulis pengangguran. Leres eta teh?
1: Nu ngajawab harita teh tukang ojek, sabab wakuwu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pangangguran mah kamangkara Bu Dokter. Da katitinan ku abdi mah ari padamelan sadidintenna mah aya, nya eta huleng jentul.
2: Ku sabab panyakit wakuwu numutkeun dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamariksaan secara khusus. Antukna harita dokter Lilis teh nitah tukang ojek kaluar ti ruangan.
14: Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah.
1: Kepang wakuwu teh ngarenjang riwas. Komo barang tukang ojek ningalkeun manehna mah. Wakuwu teh beungeutna jadi sepa. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
15: Ke, dedengian teh tadi dokter nyarita majar aing rek diwarah. Diwarah kumaha? Naon maksudna nya?
2: Sanggeus tetela tukang ojek init mah, dokter Lilis teh mimiti tatanya ka wakuwu. Pikeun ngayakinkeun analisa ngeunaan panyakit anu karandapan ku wakuwu. Pok harita dokter Lilis teh nyarita, bari neuteup seukeut ka wakuwu.
13: Heh, wakuwu, tong sok pura-pura lah. Dewek ge nyaho, wakuwu teh teu gering ieu. Ayo, buka koyona.
2: Ngadenge dokter Lilis nyarita kitu, wakuwu teh muringis. Tapi anger ari sungut namah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti wakuwu, dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan wakuwu kedal ucap. Sabab dokter Lilis teh curiga lamun wakuwu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh dokter Lilis seuri sigana manggih akal.
1: Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena.
2: Kepang wakuwu teh ngarenja greuwas. Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur meunang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita dokter Lilis teh ngomong rada tarik.
13: Oh, jadi benernya wakuwu teh keur gering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung?
2: Ditanya kitu ku dokter Lilis, wakuwu ukur ngagideugkeun sirah, bari leungeuna hiji nyekel bujur, nu hiji nyekel beuteung. Jung wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya.
4: Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
16: Mohon.
5: Mohon pamiling kita di mana teteh?
16: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
16: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
16: Lambung.
5: Teras?
16: Radang usus.
5: Mohon.
16: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
16: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
16: Mohon.
5: Tos lalanong ka mana wae teteh?
16: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
16: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap-siap botol teteh.
16: Atos

0: Cek eta lalaki teh katempo nyurang siga anu nahan kanyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku dokter oge, celengkeung teh manehna ngomong ti heula.
1: Oh, dokter, abdi mah isin di pariosna oge. Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae.
0: Ngadanya pasien ngomong kitu, dokter Lilis teh gancang nempas. Ke heula, Pak, abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali.
2: Ditanya harita teh gasik nembal.
1: Leres pisan Bu Dokter. Anu nelah mah abdi teh Abah Rojali teh.
0: Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atanapi dukun. Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana.
2: Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tetela eta teh Abah Rojali.
0: Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina kadenge Dokter Lilis nyarita.
3: Oh, ieu teh anu nalah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Eta we majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicageurkeun? Mung abdi mah heran. Nah, ari panyakit sorangan teu bisa diubaran? Kalahna teh datang ka rumah sakit.
0: Abah Rojali harita katempo ngahuleng teu lilapok nyarita.
1: Nya kitu Bu Dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh. Mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca enteng oge, abdina teh teu kelu ningali.
4: Ari bade di parios ku Bu Dokter, abdi teh teu kiat ku isin. Sieun we ongkoh bilih Bu Dokter na pingsan.
0: Dokter Lilis harita teh nyerengeh siri, kabayang ku manehna mun tea mah nya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Teulilah pok nyarita.
3: Tos, ayeuna mah kieu bae nya, sok geus sebatkeun gejalana kumaha? Supados abdi tiasa nganalisa.
0: Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita.
1: Oh, kieu Bu Dokter. Ieu mah kronologisna bae heula nya.
4: Tah, dua dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar. Mung sigana abdi ngadahar endog puyuh teh seueur teuing.
1: Da eta mah teu ngeuk lami atuh, ujug-ujug dina imbit anu palih kenca, aya anu nyamentil saageung kacang hejo. Tapi nyerina, aduh, kabina-bina Bu Dokter. Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg.
0: Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, Dokter Lilis teh gancang nempas.
3: Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar endog tuluy bisulan, eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bah Rojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar lima ngaku hiji, alias darmajinya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya.
0: Ngadenge manehna kudu dirawat, Bah Rojali ngahuleng. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Piraku Bu Dokter, ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala. Buka upami bisulna saageung bal poli mah.
0: Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna Dokter Lilis nyingsieunan Bah Rojali.
3: Nya pasti kedah dirawat, sabab bisul beunyeur oge lami-lami mah janten ageung. Bisa-bisa Abah Rojali moal tiasa dilancingan.
5: Tenang lah, pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge garulis pisan jeung balager deui.
0: Ngadenge Dokter Lilis ngomong soal suster geulis mah, Bah Rojali teh curing hak.
2: Bali tuluy nyarita bangun anu bunga.
1: Wah, kaleresan atuh Bu Dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata.
2: Dari mireng susterna garulis mah, abdi oge janten semangat.
1: Mung kinten-kintena aya kamar pasien anu gratis?
2: Atanapi bisa dianjuk lah kitu.
1: Dari kedah mayar mah, artosna ti mana boha.
0: Ngadenge Bah Rojali ngomong kitu, Dokter Lilis muncereng.
3: Kumaha? Kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya tuh kamar nu itu tuh, nupang tungtungna.
0: Cik Dokter Lilis bari nunjuk ka kamar mayar.

0: Atuh dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit, teu permisi-permisi acan ka Dokter Lilis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Ma?
2: Ma Icu.
1: Ma Icu linggihan palimana, Ma?
2: Dawan tengah Pajaten.
1: Ma Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Ma?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Ma?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
1: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Ma?
2: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
1: Ma upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Ma?
2: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Bropolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa Bropolis.
1: Ma atosna konsumsi Alfa Bropolis kumaha karaosna, Ma?
2: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos begel gitu.
1: Ayeuna Ma tos seep sabaraha botol, Ma?
2: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
1: Di botol ka sabaraha Ma ngaraoskeun hasiatna, Ma?
2: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, eta seep kurabihanna mah nya.
2: Muhun, alhamdulillah.
1: Ma Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis Ma Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis, ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
3: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar, ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
5: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
3: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
6: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
7: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
6: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
8: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang berupa menyerupai selfie.
3: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
9: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun, warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
10: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
9: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
11: Kita juga mendorong TV dan radio, pers gitu ya, mahasiswa, organisasi kemudahan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Kalau lembaga penyiaran itu kan udah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
3: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
12: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
13: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
3: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
14: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian.
15: Benar ada kegiatan mereka. Untuk sementara kami hentikan dulu seluruh kegiatan yang di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
14: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji Anur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
16: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas.
17: Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa, lingkungan. Kenapa ini dibiarkan terjadi?
3: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
18: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
19: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang isinya tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pekaraton Nagara Karang Kencana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gondayitma Permagan Kian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami Tungkul Kamari Kelutat Cima Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watekuan Tosang Nalendra Sakti Mandra Guna Punjuri Apapa Pangan nikas entak sengor watak wantos tutas dening katimulan kagagahan kasaktian kunirah kangan dika mekaten pengandikan ipun kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipireus ku akang yap ka dieu kakareup diukna rayi abdi akang.
1: Ulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalan nunjuk simangga ngaturakeun semua bukti ku nyuk panjenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean ai.
1: Kalayan aya pikeresan naon kulo paduka keresahan imalang.
0: Tunggu ye. Senopati kaharep mane hay.
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan.
0: Ya. Ditarima Senopati.
1: Sumuhun nuhun nuhun nuhun.
2: Kali nanti kita tunjuk sumanga ya teh ayah pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Kaulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka nuhun.
2: Nuhun Gusti dipika sono keneh gini. Una.
0: Kadua nanti kita. Kula teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara.
2: Ari saperkarana kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore paeh isuk jalma-jalma anu aya di nagara.
0: Loba anu korban kitu kaayaanana ngeunaan nagara kudu kumaha ka rayi. Kahiji nagara kaayaan sarupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin.
3: Rupi-rupi
0: kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan di kakawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggali anu dipamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sareng katangtosanna nepikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya wartos anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup maneh Senopati.
3: Asyawios paduka di dia geumpeur abdi aya di caket-caket teuing Nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok tiga dodol.
2: Kahareup maneh.
3: Mun paduka.
4: Ditungukeun juga wajib.
3: Cicing saya moncong nyewo-nyewo wae dadi. Sadaya-daya. Deukeut-deukeut anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah-sakulih di ieu karaton paduka. Saha? Nyaeta bapak Togog Lurah Tejo Mantri. Parantos nguningakeun yeun nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit, tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
2: Kumaha?
1: Jelas.
3: Ceuk eta ukun.
4: Tabib.
3: Cek Abib
4: ahli ramal
3: tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jerema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

Panku sirah na batara kresna urang jagaramani. Malahan kaula dek pakaulan mua kunulian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan.

0: berombak jakum bayangan mana beda sisi togok
1: sumuhun Gusti
0: malihan sep 300.000 abdi nyogok nage kasiogok digantian kukula nuhun paduka cantik Komar
1: Komar mana
0: Komar bodor canu beke gini nye anu jangkung nate 2 senti setengah nuhun paduka nuhun paduka letik awak gede jasa kurang paneglang teteh ibu nama bapak nati Cirebon lamun ninina titilum patih
1: daulan paduka
0: dila lebadih kula dek init maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea
1: pangnyokotkeun eta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
2: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti
0: pati-pati kula balik ka dieu bawa sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu hee kitu
1: ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu
0: ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun timbalan paduka sae kula dek init pati siapkeun ewala dia balad penta kasih Pujasarwa pimitohaeun he penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumaneh ka dieu teu beunang di penta paksa cing bisa kabawa
1: timbalan paduka amit kundur paduka rampung tau tutas pangandika kiadi
0: ulang
1: urang init
0: sae sae abdi Gusti bade nyaosan pancen nalendra hunyuk sumangga amit
1: amit paduka yah

Patih Kairing Senopati oge waladya balatamta mangajugjugkan. Pertapan tutugan Gunung Parasu nyaosan pancen nalendra pikeun nyanaki jiwa noja anu kakasih Endang Pujastuti. Putrana Panita Pujasarwa. Atuh ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangga diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapajang watos berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu, ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini, ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu, ya. Suka berair gitu, ya.
6: Suka berair ini, ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak, lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi,
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari, ya.
6: 20 hari, ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali, ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes, ya, Pak, ya.
6: 2 tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak, ya, untuk berbagi pengalamannya, ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Banglus lampahi pun Prabu Gunayitma ngap ngawang-ngawang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Payakin. Oge utusanana Patih Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah dia balantam tamangaleut ngeunteung ngabalaleut kumat-kumat nyatang pinang. Matu alas mancing alas ngajug-jug kapas santren tutugan Gunung Parasu. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesanga mahjomantara lajeng turun ka bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayanana. Wih, Prabu Batara Kresna teh sasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti Amarta. Nyuk-nyuk-nyuk suku gunung Mapailuang anu jungkrang nangtik pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar metu alas mancing alas bari disarenganku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti. Supados Arjuna panengah panawa tiasa enggal kapena halu mampah panengah panawa yayi nah di mana atuh ye asa nogen sang hirup sokomo upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal weh upama geni lan hurubel upama kembang lan sarita geni na Kresna hurubel pranyata Arjuna kembangin Narayana sarina Dananjaya dimana at

0: Prabu Batara Kresna ngahuleng ngaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang Rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya.
1: Kuniraha Gandika.
0: Kadanging Sun Yayi Arjuna panengahing Pandawa. Memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur Akang oge Akang geus ngawangun loro-loro ning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya Akang asa nogen sang Yayi.
2: Tuasa kana paangang.
0: Sasat hirup tuasa kudu paangang Akang jeung Rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku Akang dina waktu anu caket ieu.
1: Barang Sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna hiliwirna angin bari ngalamun.
0: Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing gegana wiati pranyata Prabu Gonayit masaking nagara kang kesang.

0: Dimana kula oleng panganten hayang dihibur eku grup Komar. Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula. Dimana hayang seri eta pelawak Komar.
1: Komar.
0: Hai, lain ku korma tapi Komar.
1: Kawan.
0: Iya. Anah belah mana ini negara Dwarawati. Anu ngaran Batara Kresna. Aing teu sudi lamun di dunia ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Cek basa legek mah saingan berat ye. Iya. Ngomong kula luar tina tetekon. Iya. Ken bae jurikna geus di akhirat. Iya. Barang ieu Prabu Gundayit mah ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya tihana. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panon poe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gunayit na. Boa-boa itu dihanap aya merah dalima.

0: Boa eta pimilih kerne kula. Sugan wae cek meja cenah lamun emi bana eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi dah kaula masarajan canya ka eta merah merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula.
1: Merah ngajadi.
0: Atuh sugan wae lamun kaula ngamilik eta merah dalima beungeut kaula leuwih beureum.

Kula luntati negara emerlukan anjen Kresna. Sebab di negara kaula tekir kata rajang panyakit rakyatna gering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntah.

0: di negara. Kalau selaku raja harus kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana. Bisa eta penyakit leungit wabah ilang, tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bangga. Ya. Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuk-teuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna. Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh? Ya. Kula lain oncom ocon.
1: Pas kana kancing we teh
0: kaula teh lain sato tapi manusia. Ya da sato ge loba di ditu mah Kresna butuh sote ku sirah anjeun dek dibikin apa moal. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah teh sudana katurug-turug aya manusia nu mere kieu maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat tetep kakeunaan ku eueuh gingsir ngusia nafsuna Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu temahna poho kana temah wadi

Abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku. Abong kena wujudi awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampling. Sakarep ingsun ngomong teh. Ya. Eta panon PT dipake amak meni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Hei, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Kresna tong poplotot. Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu, dianggap nong-nong. Abong dedem. Ada dibikin apa muat eta silah mane kresna? Gondayit ba. Iya pula. Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu piduh ku pangarti, lalaki anu piduh ku ilmu jimar ku panalar, lalaki langit totosan bujana kulit coba-coba urang pada ko begalan pati aduh telu ampar tiga urang padanya kala sabuk bilang tatu. Iya Kresna, apa kon wani marang aku bangsa? Orang wani dening apa kulanang kue lanang maju aku lanjut bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui elmu panemu jampe lan pamake
1: da elmu dikit
0: besi aya elmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu caneuk katalaah aji nu kasingkir-singkir
2: ya hayang nyaho Kresna ayeuna pusaka sajabati eta

0: pinasti kersayang tumampara. Kapihelaan ieu Kresna diteungeul ku Aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh, Gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.
0: Panyakit bakal leungit

0: 懂的意思吗？
1: 过了，开始了。到了你那waktu aja nggak gitu bisa
0: ojah deh kalayan rumah sawe kaulah eleh ileles asa jadi kapu kaibunan kapas kapu jana.
1: Iya. Hari jadi aina dibikin si Rahman.
0: Pek baik dek ditek-tek disik-sik dijencai dicacang diwalang-walang. Masrah dan kaulah gunayit.

kecocosan, kena cangkeng, kena bujur, kena cungcurungcung. Kena puluk jeng saja badan lo josan tekuat pareri. Pareri. Ampun. Dewa. Tulungan kula dewa.

Cenah dewa mah waspada permana tinggal weruh sadurung winara. Sugan ngadenge karena corowokna kula.

0: kagungan dewa.
1: Ningali kitu watir nya wae.
0: Nah, atuh lain tulungan ai watir mah aing.
2: Gimana ngalangkungnya?
0: Tuwa. Sapraptane pun Raden Gatotkaca anu kumelayang digegana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna panengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geganda wiati.

rakyat jendera ke ingkang kalumpat mangwas padam nira kapan pada tumarangan nampu

0: Paman Arjuna, Lukut Naun Negara Wilbukin yang jadi bodas dada antara kena bumi buluan belut jangjangan orai. Putra Gatot Kaca Mawa Kawangsul Kanagara. Sigupami Paman Arjuna tajan kapan aku Putra Gatot Kaca Paman. Sanajan di mana bae? Aya dina laklakan naga Gatot Kaca anu bakal milarianan.
1: Tulung aku lah tulungan.
0: Ih, sorang naon ieu?

0: sahana pun tapi lamun goreng patut ku kaula rek dijen babu. Lamun geulis ku kula dek dijen bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi.
1: Kami hideung.
0: Lamun hideung ku kula rek dikulub.

0: benar sih.
1: Lesotin kaca dek di kumah.
2: Ya kuna yit paku Gatot Kaca dicara kalayan dibelitan deh iya.
1: Nyata
2: Reremetan oge hoe anu ayah di ilung.
1: Kuna yit maku ayana tarik tanaga Gatot Kaca tetiasa usik malik lajeng digebruskan deh kena haur cucu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten. Teras
1: ibu ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon nu karaosku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saat propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lengkuan tina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua kali,
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68 mungkin.
5: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
6: Iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pisan ku harianeun. Heh.
1: Saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusa sanajan dewa dia ku musuh ku kaula.
0: Eh caca-caca tong ini caca karieu-karieu sagadeung-sagadeung
1: cak modar sia.
0: Cak tong sok kitu tulungan cak.
1: Aing lain aca.
2: Lain-lain
3: sok aca.
0: Piraku kudu Syueb.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Eh nya cak. Eta cate neneh, neneh, neneh, neneh.
2: Singkatna, singkatna.
3: Dedeh nama Uce.
0: Cing tulung Uce, ay aca.
1: Mau bisa.
0: Ca. Mbak. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh dah siapa kenyebut aca.
0: Piraku kudu Uci.
1: Ayah, coba ngeureuyan sia ka kaula.
2: Oko minta tulung mun ngelehat.
1: Oko minta tulung tapi mung eleh. Kanggo ngomong-ngomong mung eleh. Kabina-bina.
0: Mbak. Catong ditungkup. Hampun ca. Aduh.
2: Ngap-ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek ca.
1: Ai init.
0: Ca-ca-ca ulah ca.
1: Ai init ulah. Ini dia ketan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca. Kene ka rumah saan mah ka mah engke ca. Ca ka dieu geraca sakedeung ca.
2: Geraca ka dinya ca.
0: Tingali tadina saku kaula ca. Cokot keur anyeun.
1: Naon?
0: Kupon.
1: Enten. Pinat.
0: Ca. Tulung ca
1: aing init.
0: Ah ca ca ulah jauhan ca tulungan cing keneh ka rumah saan mah ca.
2: Babarayaan.
0: Ongko dek babarayaan ca. Ha?
1: Kurang ajar sia. Saha nulungan dianggap musuh.
0: Da kadenge ti tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kabuyutan ua kaula.
0: Ca. Keneh ca.
1: Moal bisa. Ya. Kurang ajar pamun. Paman Arjuna buahku iya di payahan paman buktos nak wabatara ogi gini diancam mastakana nah iya wabatara kerasa tegas ditugel jangan kuanyin apa acan
0: acan nak kaulah kaburu kabawa angin ay angin ca
1: modar siya eh kaulah bakal ngebelesat nih kau
0: acan si Gatot Kaca geus jiga sagede papato.

0: Ayegun dayit ma'anu kociak dengek munu tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awan. Kitu kayan. Keun urang teneun dihaneuleum sim geusan sampeureun sang urang tuna dihanyuang siang geusan alang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun. Dipalih kuloneun tutugan Gunung Parasu. Nya eta di hiji guha aya anu nujung walah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih elmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha. Semar Astrajingga Dawala.
1: Jang. Ulam. Cing, Kakang Siling kadieu kitu cu. Cing, tako suling teh Jang.

0: Syukur ujang ewon nuhun ujang cager ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangesto wa. Aya pangesto.
2: Heh cager.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenta ku wa cu.
1: Tiap dia oge wa bentu baros wa kumaha damang kula. Wa kumaha damang.
0: Anu mawi wa teh teh acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nya eta jajap. Nah, nah sia teh jalan sorikeun.
3: Wa damang cenah.
0: Ai geus kolot masalah dedengean nya ucu. Ai dedengean ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Sanes ua damang cenah kitu.
0: Heuh atuh pang bisa ngomong ge cageur meureun ucu. Heuh kitu geus geus dedengean ua mah geus kolot ucu.
4: Lajeng dewe won dedengean.
1: Mangga tuh walajengkeun kumaha teh
0: wae. Heeh, nya eta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kula? Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan, sedengkeun ai initna teh ucu tanpa wawartos heula.
4: Ngariwangkeun.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh bari kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes nganung hartikeur kapentingan pribadi ieu teh kangge kapentingan balarea. Dunungan setiap-tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu ieu teh kangge kapentingan balarea.
4: Aya udagan nya we.
0: Aya udagan nya eta. Heuh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucu lamun mule nagara teh nya ujang
1: tenang eta kurang wae
0: tak kitu nu mawi ku wa dirojong ujang
1: sakedah na bari
0: ku ya geus sataun wa teh ngababakan ngaliweut ngaliweut teh di dieu teh ucu
4: buluh pedah nya
1: sagala mekel
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
4: dikucuran
0: dikucuran ku air keras abongan atuh sia make ngajak ngomong. Tak itu cu.
1: Keres.
0: Kamana ka akang si leuing?
1: Mana teh kayaknya kapali tongos
0: ya. Lamun teu salah tangtu bener ieu teh ujang.
1: Mata kulan.
0: Poe ieu teh sataun pas. Tapakna pangaulaan teh ucu.
4: Tepung taun nyawanya.
0: Heeh. Teu karasa ujang. Teu karasa ujang. Geus sataun wa teh. Aya di tempat teh heuh. Atuh ayeuna mah cu. Urang nepangan SSS ua we jang.
4: Nu di mana teh?
0: Anu di kulon, nu di wetan, nu di kaler, nu di kidul, nu di mana we?
1: Sabudeureunna.
0: Sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu. Atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono. Anu sok nya kitu mekelan we ka ua teh.
1: Geten
0: ayeuna mah. Geten. Cu. Tak kitu ujang sing atuh menta lagu ena jang. Alah nah teretetkeun suling ngajak.

0: ngalempengkeun cangkeng mah sakitu euy nya ucu heh nuhun jang
1: saya aja we geuning wae teh
0: lah heuh geuning barisa keneh nakol heuh syukur jang heuh pecu kakang seling ka dieu kitu jang
1: mana si akang
2: teh
1: akang
0: euy
1: engga itu di sahur tuh
0: heh
1: di sahur ku bapak
0: alah dek ngana segala rupa pasualan oge nu penting mah ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy
1: nya atuh aduh di kampung ku masep
0: ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon inget kana katerangan di mana wae maneh ayana di mana wae jengkeur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah tuh
3: beda gumira nih asa kitu
1: asa boga duit cerian
0: heeh adong
1: apa-apaan dong
0: lain dewek buka batu ali yoi virus
3: ali di mana
0: lamun sila yang percaya karena batu ali iya
3: kemah gitu teh
0: sila yang bakal benghar yoi
3: ah bohong si akang mah
0: itu pake bohong segala
3: meren nama rek benghar gitu dinya lah
0: oh dah ayo mah terpercaya karena batu ali iya
3: maju
0: aduh ampun aduh kemana si dawala yoi
3: lagunya
1: dong
0: lagu gitu-gitu. Nyaon. Agul. Apa dewek teh geus ngagrup ayeuna mah? Saha?
3: Di mana grup di mana?
0: Jeung grup lawak 4 sekawan. Di antara anak wae Haji Komar. Ginanjar. Deri Eman. Bisi siling dek nyulatan budak euy tanggap euy. 4 sekawan teh lawak teh. Iya, beres kan. Nyaon. Grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong pimpinan Mang Atang Atang Warsita teh ya
3: anu penek teh nya Kang
0: anu penek ning sarua jeung Komar penekna mah alah ka mana si Dawala euy
1: cing dong tante eta
3: Dawala Dawala ka mana Dawala cenah yeuh sahur
4: kuat kacongah kitu Odong
0: kami lain cecak ka kara asup pasti sodong geus congah kaing diajar mandi dek euy.
1: Diajar
0: mandi. Dek lauk teh ngarambang kabeh. Baju aing racun terus. Lamun dek mandi aya jampena di leur. Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia ngenteng cahaya ngaraksuk hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah numetu hurung cahaya rasul numetu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah ya Allah ya Rabbi kejebur ya mani komo lamun mani naku cipanas ma molotok ya alah cing euy
2: cing deui wae
0: urang eta lain teh taru cingan belegok
5: naon ngaliwet naon ngaliwet
0: urang ngaliwet cing
1: oh urang balik naon
0: alah
2: dibaras atuh urang teh urang naon urang balitu
0: mentong mentong ngajar ragos ya
4: kayak urang balitungan segala
0: alah ayeuna mah urang sili esek kecekeun urang sili boleh kerekeun jeung aing alah
1: geus Kang Asep urang naon bener ge urang
0: lain euy ha
4: urang naon cenah nu bener ge teh
0: eta si nenek teh sebenarnya urang teh
3: anger dua
0: sok ah urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nenanung dadung. didang do didang dading.
3: Eh? Cepat, sanjuran bisa.
0: Eh, deke segala bisa tuh.
3: Motekar zaman
0: kita. Aidina sini mah kudu segala bisa. Coba di warung sini mah menta ieu di ladangan menta itu di ladangan. Iya. Heeh, nu menta duit mah ulah. Deng dong. Dong dong dong dong dong dong dong. Odong, gunung-gunung, dah.

0: Mapaya sana kota Bandung.
1: Ya. Disulingan nih mah.
0: Lain bangja dewek teh euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kengeng ka percantenan luncat jadi Mendagri.
2: Dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri Dalam Negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten gubernur Jawa Barat. Unggal janten gubernur dua periode dua kali. Dua kali mere baju seragam ka dewek. Ka Panayagan. Tak ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oge ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Bakal sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupa hal pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya mudah-mudahan cing sukses. Oge ku urang sararea, urang rojong, urang dukung, urang bantuan. Da geus sahak jeung sakawaji sakawajiban.
3: Kota Bandung.
2: Kota Bandung kengeng kabagjaan.
0: Kengeng kabagjaan, kengeng kabagjaan.
3: Bandung dilingkung ku gunung. Beulah wetan gunung, beulah kidul gunung, beulah kaler gunung, beulah kulon gunung, bua aing digencet ku gunung.
2: Oh, kieu kana pibahayaeun wae. Patet teh. Ini yang aku salameteun.
3: Gunung gunung.
0: Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
4: Sanes putrana.
0: Putrana.
5: Rencangan teh.
0: Darwa. Heuh rencangan.
2: Rencangan
0: kulem.
2: Hey.
4: Rencangan siapa godas.
2: Kang Eus teh rencangan teh gugum.
0: Nya, Kang Eus, Kakang Eus Komariah teh rencangan anak teteh gugum. Aduh, ampun, aing lah. Kang Syarif teu ka dieu euy. Oh aya heueuh kue nuhun ditampi kuehna kitu.
2: Tadi bade sareng Iing kana ka dieu.
0: Nya. Eh.
3: Gunung Tangkuban Parahu riwayat na Sang Kuriang
0: jeung Sinden geus sok.
2: Sinden
0: jeung Suling.
4: Suling.
0: Lain ieu Sinden gede gegembung nya.
6: Mata kararebi
0: geus. Hooh.
3: Gunung-gunung sok.

0: Ir
1: Cinjagir
0: Mapesan Kota Bandung. Ya.

0: malin belik-belik.
1: Lain genggerongnya cek kumaha ceritanya. Jadi ijot-ijotnya teu angeus teh mempatahan budak teh. Oh, tetuntas. Ampun euy.
2: Minantuna wae.
1: Kota Bandung. Eta sakit teu pira ge?
0: Belik teh belik.
1: Cing cucuk. Cucuk.
0: Bira ku urang Garut teuingnya.
1: Bira ku urang Garut teuing. Cok. Mapaesan kota Bandung. Cok cok.
3: Mapaesan kota Bandung.
1: Badami jeung si Nenu tadi siapa?
0: Badami rek rempuk akan.
1: Rek rempuk aing jama. Cok aing rempuk kuduaan cok.
2: Kana rewanya kakak rewanya. Ingat
4: ka rempuk teh deuk nagi. Dirempung.
1: Geuleu aing ka jelema ge jeje. Heeh.
0: Heh. Sokong urang, sokong jong. Heh.
2: Dikeun hadiah lebaran beuleuh ngarempung
1: teh. Lain lamun nek minta hadiah lebaran ka Bapak Budi.
2: Oh iya. Pasti
1: atuh. Sareng ka Mas Adi.
0: Di pasien MR
2: atuh. Ada MR perang.
1: Butuh MR-nya. Hah, bada ringung aing hirup duh.
0: Wakabul mesen waktu semenit deui.
1: Nyaon.
0: Wakabul mesen waktu.
1: Untung ngajago sia ka wakabul teh dileu. Eh. Eta teh dileu urang ditu urang Malangbong.
0: Eta teh.
1: Aduh, elmuna jero dulu.
0: Jero eta teh.
2: Sugan teh urang Malang mang mulung.
5: Bejana jadi banar kana wakabul.
1: Benar syai. Heeh. Alah. Lain euy. Sono kepada nasetia ni
2: lah. Oh,
1: iya.
0: Bager pada nama.
1: Heh, bager pada nama. Oi. Oh, seorang berek.
3: Ngerekan.
1: Alah.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh terdamang tos berhalami.
3: Abdi mah tos selami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan ngawin naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.

0: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa
1: propolis. Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeun teu karos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
0: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Iya.
5: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: ...102,4 Radio Peace FM.
2: Alah, woy.
3: Pulang.
4: Maaf, Kang.
2: Oh, urang teh euy.
4: Maaf, Kang.
2: Urang salaku manusia anu hirup di alam dunia.
4: Hari gitu, kumata.
2: Diwajibkan ikhtiar.
4: Tenang.
2: Ya.
4: Tanpa ikhtiar, mah, kumata.
2: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa. Nyaeta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih. Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
5: Jangan terlena.
2: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri. Nya.
4: Ya.
2: Siapa lamun hirup teh mandiri? Wah, silakan.
5: Adaptasi dengan situasi.
2: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
4: Oh,
2: gitu.
4: Eta.
2: Kita cek nih, oke.
4: Situasi.
2: Model dewek. Bisa nanyarita kita teh sering dewek teh audensi.
4: Audensi, audensi.
2: Jeng dunungan-dunungan anu geus palalinter. Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
4: Gaul.
2: Jadi lamun eta pinter di aku, engkena kabalinger.
5: Takabur.
2: Takabur. Ya.
4: Takabur.
2: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
5: DPDP
2: handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Ceuh, ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Allah.
2: Tapi lamun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh. Nuduhkeun anak kada wujud urang.
5: Nur
2: kata nur. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi.
5: Bacaan diri.
2: Ai Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Sagala meunang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir ai aing nu saha. Ya. Lamun hirup nepi ka pribadinya bakal ngeunah. Nya. Heueun wacan Yahudi teh celilana ujug ria jeung takabur sedangkeun ujug ria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Jo nya cing teh
5: sareng kitu ria.
2: Kitu cek dewek oge.
4: Guruna mah tata siakan.
5: Tinggal make kopeah we atuh motong ngiteuk.
2: Ana sia taruna ka aing teh kamina-mina cuing.
4: Kari maling kopeah we ta.
2: Heeh.
5: Kari maling kopeah jeung sorban. Hay sorban ka mana teh Kang?
2: Heh?
5: Sorban ka mana tara dipapake?
2: Palin kemari euy.
5: Di
2: inyem ku haji ku Pak Haji Sidik di inyem efek teh palin nepi ka aya laguna sorban palin nya
5: aya tadi wayah sorban dihakan domba kumaha
2: geus sia kadang ah engke mana karep aing ngomong teh
5: bisa enggak babat ku sorban teh ku domba nya kan
2: hey
5: jempe
2: kumaha sida wala euy
6: digerona
2: adina atuh anak. Naon ulu eta si eta sugan teh jauh. Ai sugan aing congcorang siling teh nolo.
5: Ari pek mam.
2: Heeh, irung si laing.
5: Aduh. Nikmat dulu.
2: Lain eta aing ngot ai akang ngocoblak jeung saha. Teuing da dina hate aing ngerecok.
5: Asa loba batur maceo teh nya kan nya.
2: Tah. Kadengke ku siling nya tante tadi berarti di jero hate dewek
5: gaib
2: dina jero hate dewek teh rupa-rupa aya nu pegek aya nu cak beuteul aya nu ngaburileng
5: aya nu jeding aya nu peto
2: tah mentong mah makana peto sia
5: aya nu pohang ya
2: lain aya kuring ngimpi punglakun tu nu luhur kumaha
5: jagor eta mah kana pihang listrik
2: aya siling ngimpi punglakun tu kucuk
3: Oh.
2: Kudu nanya ke dana ke wakabul. Naha, da wakabul mah punglak nanyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun, ini gusti. Tomat euing. Lain euing. Lamun diukurkeun mah jeung negara-negara deungeunnya negara urang. Kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy.
5: Tentrem ayem.
2: Hooh, pek. Tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot.
5: Eh,
2: Bosnia mur ayo euh. Di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker.
5: Oh, dikepung.
2: Dikepung. Ku nu gareuleuheun. Teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadua mudah-mudahan dulur-dulur urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin amin amin tah sajabana ti perang teh di nagara batur mah aya angin gede banjir angin gede eta angin sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan.
5: Heueuh nya na di nagara batur.
2: Cing naon sababna di nagara urang eueuh angin anu gede-gede teuing mode kitu? Sabab di nagara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa. Tah salah cing teh mah. Nah mah ke salah. Da lain eta. Naon sabab di nagara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
5: Bener jadi ditolak Kang rek datang teh.
2: Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
4: Jangan kalian nyingkat tuh
2: teman. Aduh, ampun si Mojong. Nyau, ah, ngelari itu syaun. Nau, tu ngagidi gadis syah jika budak ngoraun, awe-awe lelaki gitu.
5: Jika kang ajak orang si anjur.
2: Mama, tu, alah ohnya, awe-awe cekuring mah. Upamanya, teh, alhamdulillah, oi.
5: Kesepiannya
2: kan kamu tahu saya sedang kesepian ay kamari gening jeung bagong mana tong di beja-beja tuh amper-amper mah kata di bagong oh awewe lalaki teteh kitu jeung eta euy sora naon teteh euy di walungan dengekeun geura belentuk mun alus teh heeh belentuk dek dek teh cerita. Sana hitu sinen gitu dah. Teh nggak lupa kena naon teh angin hitu dah ditutup pau.
5: Karena karena salah nama peo. Jika nama ngaliwat
2: karena gugus bisa jadi tak angin angin teh ngaliwat karena gugus jadi besar anak itu.
5: Rupanya
2: lain aku kuring tepat di kadengnya dengekun atau jejewir teh.
5: Regakun.
2: Wah oh, jurig. Jurig naon jurig?
5: Percayaan.
2: Tong percayaan kana kitu teh baheula ge eueuh kajadian jelema di leuleu jurig.
5: Dirumongan ge
2: jurig mah aya. Teh dek ditinggalkeun ku aing keun antep.
5: Yang nyaho pisan ku jurig teh.
2: Teu baheula oge eueuh di leuleu jurig. Dola. Mane si Monyong? Percaya tinggal nuk itu lah.
5: Ayah nongeng lagi ya kan nongeng hamsip.
2: Oh. Ya walu ke dia.
5: Mulanya teh.
2: Oh. Bapak Semar ke dia. Lain nanti mahu lagi. Oh kejadian jelema di leg-leg jurik. Oh tu, aing betul percaya. Ya walu ke dia. Cakap dia ke ya walu ke dia. Iya, eueuh cibuh lagi jurig naon jurig. Dawalu ka dieu. Dawalu ka dieu, dawalu. Buru-buru lompat ka cing tarik dawalu. Nya, cek dek oge. Da tetep pensiun. Lah, sia mah ah. Jelo sia. Nya. Naon teh euy? Daun cau ku kuring di bedol. Mun nya sora anak kitu. Ya teh teh euy. Lalaki awewe. Hey.
4: Sapatu.
2: Saha? Duh. Udah ngora euy. Nyawa ayah budak ngora.
5: Tengtangnya.
2: Bejaan dunungan, oi. Napa lantas juga? Tadi abdasna oge. Pada antar ku dewek. Dunungan ini terparantos tepat setahun tapaknya teh. Hari hasil tapaknya naon urusan dunungan yang lain aing.
5: Tong sapaeng nyapa na urusan dunungan.
3: Oh, dunungan.
2: Ayah naon po. Dan ayah naon. Ayah murang kali sih nonoman. Di mana jang? Iya sih. Amuy.
5: Amuy.

0: pisan mah.
1: Eh, urang sumping sih.
0: Eh, satria kaula nun kula saha anjeun. Kaula teh pujastata sih. Pujastata teh pino.
1: Pujastata cenah nyong.
0: Nah, tata-tata kitu teh sajiga euyeuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh.
0: Ay tete mah di Cipicung. Saha ieu teh sieun? Kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasul eta palih wetan.
1: Yeuh. Wetaneun eta gunung teh aya lembur.
0: Heeh, deui nya. Kalaresan tepang di dieu kaula.
1: Eh antos satria.

0: Ia pujastata rayina de pujastuti ti pasantren tutugan Gunung Parasuputrana pujasarwa. Bingahan utaya papadana kasranok lian suwiji sinatria. Gunirah kangen diga.
1: Aduh.
2: Nah cece budak titi tadi unggang rek ngomong nyebut aduh.
3: Ikan lu jadi ciri.
2: Karasa. Meren unggang rek ngomong diciwi cece.
3: Oh. Bapak. Adat. Juga ya masalah.
0: Wilujeng tepang kaulanun satria. Nuhun satria nono manti mana anjin kaulah teti tutugan Gunung Parasu tinya tipalih wetan kahalangan kuye gunung kaulah nun
2: di lebakan gunung palidinya teh ayah lemur
0: eta teh pasantren
2: lu sakatena nabi bareng ngawas kacu ah iya ngawas layang
0: Dupi salira teh saha kakasih nun ngaran kaula teh Arjuna saha Arjuna dupi panglingihan kaula teh ti Madukara nagara Amarta dupi ieu
2: ngeunakeun ieu sih Robi Darwis teh ieu
0: dupi ieu kasepuhan saha
2: bayi tabung cicing siapa sih jebret ke kuing pugu udah jete main galah lagi jebret
0: dupe eta
2: abdi pulan
0: saha
2: tiraku teuninga karena wajah anu kieu sering gening abdi main sareng ebet ka Darusman
0: main naon
2: main keleci coba tong dagang kulkas ka dieu di leuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh di leuweung
3: tong maksa kenting
2: tong maksa kenting maneh watir aing mah karunya kana kurungan
3: kerasa bewek mah
2: da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah
3: acara salam nyana
2: teteh heeh atawa ebet ka Darusman alah aing kuring nya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun naon aya milik kayak urang teang heula we naon udah asling teh kemis kemis dalapan sing urang pecet dalapan ya tid nah gampang ngejempe blubling kudu nembak gitu cece
3: hari imah kudu nyangarep
2: mana lain heu rejeki kuring kira-kira na iraha meunang teu sing urang pecet heula yuk
3: cing
2: ari hurui bisa gera ari dihaja-haja henteu dewek teh nunungan gampang ieu teh tah jadi wah cilaka euy anda belum beruntung
3: sama Om Kusman siapa dia
2: teh cicing kuis siapa dia di depan pak ayo bapak betul naon Jumaah aing ah 7. Tah ieu 7 Pak ieu. Wah, cilaka Pak. Anda akan digantung. Cucung Isya.
0: Aduh, ampun.
2: Alah. Cicing pot. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya ku urang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang ding ding dangdang ding. Ngadun bang blang bleng bleng kitu. Kuy siapa dia teh teh sing?
3: Cing nama saraha?
2: Aum Kuas Kusman.
3: Sing ariagan tetep
2: ariagan. Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang dupi agan teh beton teh naon? Senen, cing. Senen teh opat. Cing opat ieu. Saya jempe kan berarti akan tetiis jadi naon-naon
4: dipencet lagi acan
2: kumaha kira-kira na cepot tah dung dung dang ding dung dang ding nanti tilu kali tuh agan teh bakal kayak ngejodoh ah nah siapa mana karep elah
1: siapa, kuis siapa lagi.
3: Lo ini sapi aja kan kami tahu kan yang jelas mau.
2: Eta mah kuis siapa yang akan dipecat. Aisyana naona di teh ayat. Cicing, cicing.
0: Jika mangih karewas anjin rusuhan satria,
5: tapi no damel kaulanun asa bingah kaulatia anu taya papadana.
0: Naon sababna?
2: Ningali abdi teh bingah teh.
0: Ari bungah na anjin teh naon?
5: Wires nguping kakasih salira teh Arjuna.
0: Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kangjeng Rama wireh kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulungna.
2: Palay aya milik, kuy siapa dia?
5: Sanes Mang.
2: Bilih-bilih.
5: Di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana, patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana.
0: Pun lanceuk Endang Pujastuti sasat dilamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan. Ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan rakana nyaeta salira sasat diangkeun raka. Ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di padepokan diruksak kaulan pangesa. Di mana eta palih wetaneun ieu gunung Tutugan Parasu kaulan nun?
2: Aduh ding. Paingan ceuk AKB bakal menang jodoh. Dewek jiga nu bakal kawin mah.
3: Akang ngitung.
2: Biasana mah hese masih lain. Geus gandeng ka mana karep.
0: Kira-kira sabara jauh tidi
5: pangresa
0: kana 4 jameun rupina tidi mah upami muter kapalih dinya kapalih kiwa. Ayo atuh Kang Kakang Semar
5: sae nun mangga mangga mangga.
2: Ih kanjenengan agan manusia teh kedah nulung kana butuh nalang kana susah ngajetin tilem ngahudangkeun kana labu mere kana daek tah abdi daek dibere agan.
0: Cing montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo ka urang samya halumampah Kakang Badranaya.
5: Sae mangga.
0: Di mana hideup Pujastata?
5: Paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kala nun.
0: Pot. Lah. Gonewa jeung panahna bawa buru-buru.
2: Balih mana sih?
0: Di luhureun batu bieu kaula neuneuna. Anu dibungkus ku lawon bodas.
2: Aya oge lawon hejo.
0: Eta mah comro atuh.
2: Cumun sae. Lainnya ku ngabala lodor kabeh jelema teh. Ho daragang kulkas nya.
0: Ayo pos, hayu.

Jiga mujair munur. Heeh. Ya. Tereh balik ka lemur euy. Moal teu sono jeung kulawarga si Gareng emak. Mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweung nya? Oh, ah kayaknya we nyimpang ka Maharani dek ah. Makaning emak teh butuh selop jang lebaran. Karek boga sabeulah. Nya.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu sana mungkinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos andi jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, CF 2 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu janten bingung aduh ya kedah kumaha nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tah karena ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapansok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berdada nuju
1: nyeri mung dada ieu janten ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halallah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif, dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang di belakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifaun lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan Sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap Muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi Muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minannas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja enggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modol, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima. Sehingga mau kerja apa, lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani, bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah. Tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga, jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit. Tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik. Tapi tanpa ini, rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam mah.
5: asal bisa nyeker, bisa matuk, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisi di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhotillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara.
0: Radio Pi 102.

0: hasanah. Jangan macam orang dulu punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu. Saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya bloon juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya," tetapi jangan lupakan bagianmu.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kehidupan di dunia ini, cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem, tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaedah usul fikih para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih, mau pakai apa kek. Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam bayat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada dua. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, uwenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya, itu sudah menyalahi alat, tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas, umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon, a walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti, Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, setengah mati serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue setengah mati serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita, setiap orang yang akidahnya sama dengan kita, terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial. Maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman, jadikan teman. Yang lawan, jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
0: nembe CF sabaraha botol ku propolis janten nembe sabotol bapa atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu
0: kuninga ti manten pak Alfa Propolis
1: pa masuk ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa mangga pak
1: tah ka wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat seperti abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina
0: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezeki naoge tambil lancar banyak
1: amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah

kenapa dinamakan kalbu? Karena ia tak kalabu. Dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saatnya dia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kan? Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damah kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: teh
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami teh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit ulah sihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju nyeri
1: muhu dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Duh ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tak teras anu benjolan aku mah enak ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat cara enak mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa prosesnya aku mah hari tapa
3: segala karasa urat urat kerjang kerjang napas ngahayo panas
2: kau tu mohon sabar alami ya
3: tapa rw sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabarhiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu?
1: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
0: Biasanya pamitas jadi kumah karawas, Pak?
1: Abimah pingsan lah, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asa kumaha nyeri kumaha sok pingsan gitu kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta pas gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

lamun gitu sok pasrahkan kak kulo tentang teknik cara ngabasat atau maok duit Haji Ubed dan Ubed dan Haji Ubed dan kehajiban heng kia ya gerai ya kia dengekan kia ya dengokan ya kok cecebir teh duk nah li akang heh jeli man cepil cecebir tukang pelantik pangrungu gitu cecebir atau pangrungu nyatulah jeli gitu ulah cecebir teh ingat tuh tersopan akang mah ah gen baik serba baik rebing pokoknya mah barabat si jihek nerangkan cara-cara na pikir ngajalankan usaha na dina hal kejahatan Rusli ungut-ungutan manehna sasat ker guguru ka si jihek sanggeus kaharati cakakak seuri tuluy ditungkup panon rada bolotot pok ngarewos aduh poho poho lah kumaha mun Seri Uing kadengen ku baturnya pasti nyusul ka dieu geura amun Seri lalaunan Seri teh ulah nyaka ka kitu kitu cukup edehem saeutik moal ah engke mah yuk ah sare heula yeuh Kang ngarah engke teu tunuh kitu ceuk Rusli terus memenar buntelan dipake angel kuredag ngagoler si jihek nurutan tekung si lila kerek geus patemalan ting salanggor kawas kerud keur mah di jero guha deuih atuh sorana teh asa agem sedengkeun di luareun sedong manuk recet di sarada angin detik ngahiliwir nembak ka ladang daunan ciga anu ngagupayan kitu kaayaan si jihek jeung Rusli anu ngeus tepi ka tempat anu sunyi keur tempat nyumput maranehanna.

0: Rengse sorat maghrib buyar deui baralik ka imahna. Sawareh caricing keneh di masjid aya anu ngobrol, aya anu medar bagbagan agama, aya oge anu dadapangan di masjid teh harita teh. Kocapkeun di hiji imah. Nyatana di imah Gan Ubed. Aya anu keur guntreng guneum catur paduduaan. Dariuk di tengah imah. Dicaangan ku lampu gantung. Dina meja aya piring dieusi caw raja cere sasikat. Cai enteh dua gelas. Aduh, nikmat pisannya. Kasedang nu ngadongeng atuh tambih we caw raja cere sareng gula beureum. Aduh, ampun. PN imah ieu. Pok Gan Ubed mimiti nyarita. Ya.
1: Aya naon, Kang?
0: Geus boga sabaraha duit keur munggah haji teh. Kitu pokna bangun reueus dumeh tareh init ka Mekah.
1: Geus aya satengahna majikeunna mah, tapi kuring mah rada melang ieu teh. Sabab bisi aya itu jeung ieu deui nu akhirna duit teh.
0: Tekebat bangun hariwang. Nah, bet ibis burih teuing atuh Yayah. Moal aya nu wani. Ngan ati-ati mah kudu simpen we simbuni jeung ulah anger deuih nyimpenna. Kudu dipindah-pindah. Aeh. Kumaha Yayah? Rek meuru ka Mekah teh? Hah? Rek meuru ieu teh?
1: Inya puguh atuh da hayang kuring oge hayang init ka Mekah. Hayang ngahaja ningalian Baitullah cek jelema teh meni aduh meni kabita kuring teh eta tukang.
0: Cek Bu Yayah sieuneun teu diajak. Etang tuh dibawa atuh. Dibawa tuh Yayah, da hayang bareng akang oge atuh. Moal sugema teu barengan mah. Asal sing sarua gemina pokona mah, sing sarua rikrikna pokona mah, kukumpul di ayeuna ngadah ulah aya kakurangan. Keun urusan sejen mah tuna heula, nu penting munggah haji kudu laksana. Waduh, kabayangkeun kemah ieu mah Nyi Hajah Yayah Papa Haji Ubed Surubed. Kabayangnya da urang mah ceuk Kang Haji Gopur teh apan turunan haji ti baheula oge turunan sok tukang ka Mekah, berarti urang teh mampu urang mah da memang beunghar kitu kanyataan apaan. Aduh, jadi kitu nu penting munggah haji kudu laksana. Pangharepan Kang Haji Gopur kudu kalaksanakeun. Da nyapaan turunan akang mah turunan haji, jadi era mun teu laksana jeung teu bisa munggah haji teh kitu. Kitu ceuk Gan Ubed. Kaciri sifat sombongna teh katara niatna teh teu dasar kana iman anu sampurna, teu dasar ku karena Allah, tapi kajurungku maksud sejena nyaeta sombong teh. Neruskeun turunan yen kulawarga manehanana nyaeta turunan haji anu beunghar kitu.
1: Kumaha ari Nyiwariah jeung Jang Aris? Rek taun ieu kitu ka Mekahna padahal mah bareng atunya ngarah resep geura aya bareng mah.
0: Ceuk Bu Yayah. Teuing tah. Can aya beja nu nyata nganu jelas. Adi-adi akang mah hayangeun pisan Nyiwariah teh. Basa ka dieu oge aduh meni nyongsrong geuningan merenyeng. Hayangeun pisan. Tapi salakina can pas pikiranana meureunan. Tembal Gan Ubed. Jep-jempe duanana ngumbar sawangan sewang-sewangan. Geus ngawawaas kaayaan di kota Mekah dina mangsa munggah haji. Obrolan jeung Haji Gopur Bareto basa mulang ti Mekah kacipta dina sawangan manehanana. Meni asa manehna we nu geus ka Mekah teh. Di luar gandeng ku Gaang jeung Jangkrik, sakapeung aya anjing anu ngagogog. Buuk patingka

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Enten Bapak teh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah teu
2: gitu. Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat. Bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua kali
8: iya,
7: ya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
1: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pangabutuh nembe dongkap ari teu aya mah tara nol-nol sun. Cemuhun da eta repot wae mang teh. Nenging emang berjandeun juragan langkung waspaos sun.
1: Iheuh, aya naon atuh ieu teh? Pek geura nyarita ulah asa-asa. Teu kudu malebah gedang ka kuring mah. Tok mol we ngarah gancang ka hardi ieu teh. Ceuk kan Ubed bangun anu geus teu sabar.
0: Kieu juragan. Punten batuk sun aduh. Aduh, hitut sun aduh.
1: Duh, nah hari maneh Uhim ah. Kebiasaan eta teh. Lamun geus batuk ulah hitut.
0: Aduh, terasa dicarek sun aduh. Aduh.
1: Ngeus atuh.
2: Emang Uhim atuh. Kebiasaan eta teh kebiasaan.
0: Cumuhun sun. Ke urang kemotkeun heula. Aduh. Punten ya duh. Mentak sim kuring sok nganggo ieu, nganggo duk wae. Bisi morojol. Aduh.
1: Kieu juragan. Sok kumaha kumaha? Karetong batuknya bisi terus hitut.
0: Henteu sun. Alah. Saya tos nama Mang teh nuju gaduh kararepet ieu teh.
1: Kasulitan, kasusah, kelepet gitu.
0: Sumuhun sun.
2: Alah, aduh.
1: Teruskan. Nu dimaksud kumaha ieu teh?
0: Jalaran pun anak anu bungsu udur sun. Ari emang apan sakieu kaya anana. Heureut pakeun pungsat bahan. Aya paripaos totopong heureut mah najan dibener-bener oge kalah soe sun. Maksud de kieu aya paripaos sun totopong heureut mah najan dibeber-beber oge kalah soe da kitu.
1: Nya kaharti. Terus kumaha?
0: Mang teh tos taak ngubar ngaber pun anak. Jampe. Di jampe eta teh. Ubar. Sakur mamagahan mah geus dijalankeun ku Mang teh. Nanging geuningan kasakit pun anak teh anger wae. Teu aya porobihan. Asa jauh kana Cagur sun.
1: Terus maksud aku maha. Maksud Mang Uhim teh ieu teh.
2: Aduh.
1: Teruskeun.
2: Meni hese atuh ari batuk meni tarik terus hitut ieu teh. Kumaha ari Mang Uhim?
0: Aduh.
1: Keun bu. Geus kabiasaan si Uhim meureunan. Mun geus batuk terus hitut.
0: Kumargi kitu enjing mah kusim kuring teh eta pun anak teh bade dibantun ka kota manawi aya doktor anu kersa nulungan mung nya kitu da Mang teh teu gaduh kanggo saratna teu gaduh kanggo ongkos-ongkos acan ari ka kota ti desun
1: maksudna kumaha.
0: Dah ku ayana kitu manawa sarang manawi aya sih pibelasna ti gamparan Mang teh bade namut heula artos kanggo kalanungan pun anak
1: kitu juragan cun
0: maksudna teh pangna dongkap ka dieu teh
3: plong hate Mang Uhim asa ngemplong lantaran geus bisa ngabudalkeun paniatanana da tadi nama hararese heurin kuretah bareudat bibir malah basarek ini oge patolong-tolong heula jeung bojona silih anelkeun nyahirna Mang Uhim ngawani-wani maneh ngadeukeus ka Gan Ubed ari Gan Ubed ngadenge kitu teh mani kerung hatena ujug-ujug tengeunah pararusing larubet asa aya nu ngariweuhkeun kana pikiranana ret ka bojona nu direret tibang kerung deui. Mang Uhim tegena hate da beda rasa. Pribumi teh kawas anu kurang sumanget jika anu teu pati merhatikeun. Tapi da geus kagok asong Mang Uhim nyoba-nyoba ngawula kasabar.
1: Jadi intina Mang Uhim teh rek nginjem duitnya.
3: Pokna kawas anu can ngarti.
1: Leres juragan. Kitu oge manawi pareng manawi aya milik. Alah, aduh. Tong batuk atuh bisi terus hitut.
3: Aduh, punten teu ka Kemot Sun.
1: Nah seuri. Kudek kuring seuri mah.
3: Semuhun teh nya mah bari pipiosan teh bae ditunda bujur kuring. Tebing teu tiasa atuh da. Dari sana aku bujur teh, dari sok ngerakeun Sun.
1: Teras kumaha Sun?
3: Nya ieu teh manawi sareng manawi aya milik, sareng aya rezekina,
1: sarta aya dina kalancaran. Atuh juragan, kersa luntur manah luntur gali, mika welas ka emang sakulawargi anu bade maksad bade nangut artos.
3: Insyaallah da mau dikalami sim kuring teh kitu.
1: Cek Mang Uhim mani mamanapan harita teh. Mang. Ari karunya nama nata aku kuring teh. Sabab mun teu silih pikarunya jeung sasama rek jeung sadoy atunya.
3: Sumuhun pan kedah kitu. Kentenan nu bade angkat ka Mekah Sun. Ngoping martos we juragan dia berangkat ke Mekah. Aduh, didoakeun mudah-mudahan aya kalancaran. Ai perkawis artos mah da, tos percan teu ka juragan atuh, sareng juragan istri kitu.
1: Kieu mang. Kuring teh karunya mah karunya. Tapi hanya kalpisan kuring moal bisa menulungan ieu teh. Hanya kalpisan kuring moal bisa mantuan jeung nulungan. Lain teu boga duit mah. Aya duit mah loba malah mah. Ngan duitna arek dipake. Wayahna we nginjem ka nu sejen ayeuna mah. Sugan we aya nu mere kitu. Wayahna bae nginjem heula ka nu sejen nya. Duit teh lain eueuh loba duit teh. Ngan keu dikumpul keneh bisa teu cukup keur init ka Mekah. Tah kitu. Sugan we aya nu mere nu lain kitu nya. Wayahna ayeuna mah mang.
3: Meghat emang Uhim bagegel sajongdongan mah ngahuleng. Sabab nginjem kagan Ubed teh ikhtiar pamungkas. Da kanu sejen mah ngeus kabeh oge. Malah rek nginjem kagan Ubed mah mikirna oge teu cukup sakali. Meunang nimang-nimang dipikir-pikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun. Kari-kari ayeuna hasilna kitu. Tapi Mang Uhim sadar manehna moal bisa maksa da eueuhak. Aduh kapaksa we tarima karena nasib Mang Uhim teh.
1: Aduh. Nya. Ari kitu mah sawios atuh gan.
3: Aduh, aduh.
1: Aduh. Uhim, Uhim, Uhim. Maneh mah ari sedih jadi kitu geuning loba hitut. Aduh. Hampuranya lain teu karunya kuring teh. Da duit mah aya ngan ieu teh aya hancangan nu sejen kitu. Nya eta ka Mekah teh bisa teu cukup.
3: Nya. Duh. Nya ari kitu mah sawios gan. Da kawitna oge mung sakadar mamanawian. Manawi aya milik mang, aya citresna di gambaran.
1: Atuh, bade permios bae ieu teh. Manawi bade nepangan nu sanes Sun. Nya bral mang atuh ka ditu. Ku kuring didoakeun nya, sugan we dibatur meureun meunang. Hampura we nya, lain teh hayang nulungan ieu teh. Da duit mah aya. Ngan nya eta, keur init ka Mekah bisa teu cukup ieu teh.
3: Aduh, sawios gan, permios atuh gan.
1: Mangga, mangga, mangga, mangga.
3: Cut Mang Uhim turun ka buruan. Koloyong ka pipir belah kulon, les dileg-deg ku poekna peuting, Mang Uhim init bari mawa hate anu hanyeulu, balik lengoh teu mawa hasil harita teh. Aligan Ubed ngajanteng sakedeng di lawang. Melong kanu init. Geus kitu buruk nutupkeun panto rakuh narik lapas jero nakranan gek diuk gigireun bojona.
1: Kawas babari wae neangan duit teh nya. Batur ge dibelaan duk hulupet nyawa usaha ieu teh ngumpulkeun duit keur nyumponan pangabutu. Ieu mah menirarangu. Menirarangu si Uhima. Ngababarikeun nginjem. Wah. Paribasa nginjem. Mayarna oge iraha boah sigana mah.
3: Gan Ubed kalah gegeleneng tayuhna bae teu genah aya nu nginjem duit teh sarua jeung pamajikanana.
2: Nyanya atuh da. Kitu batur mah marukanan babari ngala duit teh atuh. Mani sok sanggeunahna bae, mending mun sok lancar mayarna mah. Paribasa hese nagih aya kana nginjem teh. Da teu ditagih atuh da. Tara malayar geuningan iteh, loba kajadian bukeun ibu mah ieu teh.
1: Tah, kitu Bu. Jalma nu hayang dibere wae mah dina manggih musibah jeung kalelepet teh dipake alasan pikeun unyam inyeum. Padahal mah apan jarak jag boga awak teh mandak naon mun usaha sing bener nya.
2: Nya nya kitu pisan itu ieu teh, tapi keun bae lah. Daek bere henteu atuh entong. Yuh kalebet jatuh yeuh urang kalebet jatuh Kang.
3: Bu Yayah nulakan panto. Puh niup damar bus ka tengah imah deui harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
5: 20 hari ya.
6: Iya, 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, ulu kemana? Alah, ke imah atau ke mana ya teh? Jadi bingung. Gitu salah ke lain. Tapi rek nyobaan ulang idar deui lah. Mengpeng can penting bisa ya teh. Mang Uhim kawasan Erodan. Gesrek cat ungah make jeng tetulus koloyong deui ini tepuguh nu di jug-jugna. Tuluy deuleumpangan ka jalan bus ka hiji gang, mengkol ngenca lempeng. Geus kitu go ka deukeut gardu, malik deui terus mempay jalan leutik go ka imah Mang Dasim, rek ngajanteng harita teh. Aduh. Ieu mah lain ngarepkeun di kuring teh. Aduh, ngan Mang Dasim teh jalma hade-hade, jalma hade, loba luang jeung pangalamanana. Naon salah namun aing nyimpang ka manehanana nya. Dek ngobrol we, minta nasihat. Moal aya rugina lah, nya mengpeng sore keneh ieu teh. Geus boga pikiran kitu mah terus ngadeukeutan golodog, terus uluk salam teu kungsi lila aya nu nemalan sarta panto dibuka, brai panto muka. Cahaya cempor mabur keburuan.
1: Ayah, gening Mang Uhim hiap kalebet Mang.
0: Cek Mang Dasim, aduh nguhun Kang. Cek Mang Uhim, bus kajaro gek diuk dina pelupuh. Ari Mang Dasim nutupkeun heula panto gek diuk nyang hareupan semahna harita teh.
1: Aya naon Bang Imang? Kieu atuh Mang, geuleutan ngarona ieu teh. Coba kumaha ieu aya naon ieu teh?
0: Tuh Kang.
1: Alah. Oh, teh sawios. Nuju naon nuju ieu teh? Nuju jadi patuangan.
0: Henteu. Kabeneran we teh du. Sok ieu lah. Sok ngadak-ngadak naon teh gegeran Akang ieu teh. Abdi mah ieu teh.
1: Naon batuk terus itu kitu. Oh, kitu. Mangga teh sawios satunya da aya ditahan-tahan mah geuning ngatak teh banyak wae teh.
0: Kieu ieu teh. Agang teh ulin we atuh ieu teh. Tama kesel. Mang Nasim. Temamang Uhim danyang nganyang teh teu aya niat nanaon iwati ngadon ngobrol ngabang berangkeun ka susah hate. Maksud Mang Uhim mah kitu harita teh.
1: Nya atuh syukur atuh ari kitu mah. Puguh ieu teh Akang teh keur susah deui. Cita di ngahulang wae da eueuh batur ngomong atuh ieu teh ngan susah Akang dieta duh.
0: Har. Nya kunaon gitu Kang?
1: Nya eta. Teu kagok Mang Uhim. Ari jalma keur sangsara mah cara kapalang, Him. Aja paribasa nanti semprek ninggang semprak kitu salah ke lain karek ge apan apal si Rusri teh bijil tibui
0: nungun nemi keluar tibui
1: hei gitu kumaha gitu nyata gestur dari baik ayah pasualan ayah masalah nyen masalah ayah pasualan dari si Rusri teh Nusarua mantak liur nah karena utek
0: Mang Dasim terang-terangan bebeja ka Mang Uhim
1: ulu nah ya naon doi jang Rusi teh aduh teh nah eta tuh ini tebebeja budak teh teing karep na sorangan teing dibawa ku babaturanana anu geus lila ngenong di dieu anu jelas mah matak melang jeung hariwang jaba deui aya nu nyusulan tadi teh
0: Mang Dasim ngabudalkeun ka pusingna sangkan rendang ngurangan
1: ge asa teu gahar di ieu teh anu nyusulan di mana Kang
0: barabat Mang Dasim nyaritakeun kajadian tadi isuk basa didatangan ku kulisi Cibeo nu rek nangkep Rusli dicaritakeun sabab-musabab na ngarah ka harti ku Mang Uhim harita teh. Atuh puguh we meninga huleng Mang Uhim teh milu sedih ka Mang Dasim anu memang keur meuceuhna di puragan ku kasusah. Sanggeus rada lila pok Mang Uhim nyarita.
1: Nya eta atuh. Sugan teh teu kitu, Kang. Sok aya-aya wae atuh nya. Da model cara urang mah. Sarua we kitu. Teu kagok keur mangih kasusah mah nya. Jeung urang mah asa hese mangih kasenangan teh. Susah jeung susah we. Weurit jeung weurit we teu poe ka poe teh. Tapi sing sabar we Kang, dan susah teh lain akang wae. Bet sanyana mah kuring oge keur sedih ieu teh, sedih Kang. Bingung teu mangih tungtung, susah antaya hinggana Kang, ceuk paribasa teh mah. Nya kunaon kitu? Aya kasusahan naon kitu? Mang Uhim.
0: Mang Dasim olohok.
1: Mangga kieu da ngukeun ayeuna mah. Kukuring dek dibejer beaskeun we ka Kang Ite nya. Nya sok sok sok

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaos na, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama takinten. Teras
1: Ibu ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah, netadin alim emam, ayo nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam ge mung dua suap, gitu. Saat tos propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterol na kumaha bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegado mung diabet, abdi tos aya setahun ke obat diabet.
1: Berarti ayo nama jengka normal gitu diabetnya bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin, tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emamna nya. Nutadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anutadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis.
1: Oh. Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sugan deh teki itu kang. Sok ayah jawab atunya. Dah mulai cara orang mah. Sarwawe gitu. Dekagok kudu mangi kasusah mahnya. Jeng orang mah asa hese mangi kesenangan deh. Susah jeng susah we. Warit jeng warit we cepoi kapoi deh. Tapi sing sabar we kang dan susah teh lain akang wae. Bet sanya nama kuring oge keur sedih ieu teh, sedih kang. Bingung nu teu mangihitung-tung, susah antay hinggana kang ceuk paribasa teh mah. Nya kunaon kitu? Aya kasusahan naon kitu? Mang Uhim. Mang Dasim olohok. Mangga kieu dangukeun ayeuna mah. Kukuring dek dibejer biaskeun we ka Kang Iteh nya. Nya sok kumaha. Barabat Mang Uhim oge nyaritakeun kasedihna. Sedih ku ayana anak gering bari teu bisa ngubaran, jeung sedih ku ayana nginjeum duit taya nu mere. Malah mah dicaritakeun bieu teh tas ti imah Gan Ubed. Gitu kan numatak teu wani unggah ka imah kuring teh. Bingung ku piomongkeun ka pamajikan, bisi indung budak maidok deui geuda ka kuring ieu teh. Nah, atuh bet susah jeung susah wae urang teh nya. Cik atuh sarasa urang ngasing aya dina kabungahan. Pabeureuhan akang geus kieu jadina. Geus takdir ti Gusti. Kadal ti pangeran kudu nanangan kieu wae akang teh. Heueuh, sareta mah ku kalakuan anak akang we ieu teh si Rusli. Kuna kurang kumaha? Naon teh aing ngadidik mah ngatik ti leutik. Ngabejaan sangkan hirup bener tapi geuning kitu wae boga anak teh. Tapi da nya ketang iwati ku sabar tawakal urang teh da manusa mah teu aya teu upaya apan. Usik malik anging Allah nu kagungan. Tapi kumaha ka Haji Gopur? Geus kumahakeun sugan nginjeum kitu. Haji Gopur mapan bageur biasana oge. Alah, nyaeta kuring teh geus dua kali nginjeum kang. Isin minok deui teh. Apa nu teu lah oge can kabayar ka Haji Gopur mah kitu. Temal Mang Uhim luk tungkul bingung nakranan. Atuh ngahulang Mang Dasim oge. Minum mikiran kasusah batur, kasusah sorangan dipepohokeun ku Mang Dasim teh. Lila-lila kabayangkeun anak Mang Uhim anu gering parna heug teu kaubaran kumaha mun tepi ka hanteuna. Sigana teh hanyeul temen matak haneueul teu bisa milu nulungan tungtungna pok ngomong Mang Dasim teh. Him, kumaha kang? Ari ceuk akang mah ulah ponok pangharepan. Uhim, pokona anak Uhim kudu buru-buru diubaran. Mun anak teu kaubaran heug tepi ka hanteuna bakal hanyak ka saumur-umur. Uhim, tah kurang-kurang kitu buru ubaran sabisa-bisa. Teu kudu dipabagahan kang. Urusan ngubaran dah hayang ada ngubaran. Tapi apa ngubaran deh kudu aya waragana. Sedangkan kuring geus teu boga pisan. Di mana atuh? Cek akang oge ubaran budak teh. Cihim. Akang kabeneran boga keneh pare. Jung jual. Jual kuridinya. Duit nah pake keudeung ngubaran anak Uhim. Mang Uhim calangap bakat ku kaget rek ngomong tepok panona melong ka Mang Dasim buat asa teu percaya kana omonganna lantaran jalma pantar Mang Dasim anu kaboga nangan saeutik hasil panena teu sabaraha tapi rek dipasrahkeun ka manehanna. Mang Uhim ngadakacak hatena
1: ngadenge keikhlasan Mang Dasim anu bener-bener leuwihnya ah kabatur batan ka diri sorangan. Padahal ku sareat oge teu kaciri. Mang Dasim teh jalma susah. Sangsara masakat kaboga nangan saeutik. Mun parena dijual duitna dipake ngabiayaan anak Mang Uhim anu gering rek di mana daharna Mang Dasim? Teu kajawab ku Mang Uhim harita teh.
0: Him, nah kalah colohok kali anjeun ha. Aduh Kang. Kuring mah datang ka dieu teh lain dek nginjem duit ka Akang. Da kuring oge geus nyaho apan. Akang mah bereun. Kuring teu tega Kang ngagunakeun barang Akang. Punten lain ngahinakeun ieu teh. Mun eta pare dijual, kumaha Akang tuang atuh Kang?
1: Ceuk Mang Uhim.
0: Him, yeuh. Manuk hirup ku jangjangna, jalma hirup ku Akana. Naha make nanyakeun urusan dahar ka Akang? Pan ceuk omongan kolot oge keun wae teu boga sawah, asal boga pare. Keun bae teu boga pare, asal boga beas. Keun bae teu boga beas. Asal boga sangu keun bae teu boga sangu asal dahar we haratina urang kudu ngagunakeun akal jeung tareka tak kitu kitu jeung sing percaya rinci teh tinggal ngorehan ieu teh meureun sanajan sanajan naon teh sanajan ieu paribasanan nginyeum mangrupa pare ieu teh rinci oge keur anjeun keur budak anjeun kudu buru-buru ngubadan budak tak kitu keur kuring mah cenah naon teu hariwang hirup ukur sorangan kedua budak bari budak ge eueuh si Rusli teuing ka mana leosna eta budak teh
1: Mang Uhim ladek napas jerona kerana beuki gagagas ngadenge omongan Mang Dasim nu memang aya benerna ceung ka harti ku Mang Uhim tapi can wani narima kana kahalean Mang Dasim.
0: Ih yeuh dengekeun lain colohok bengong kitu Akang teh ikhlas sabab silih tulungan jeung sasama teh geus jadi kewajiban urang sarerea ulah mikiran Akang da Akang mah sehat Akang mah jagjag jeung geus kolot deui anggur mah belaan anak Mang Uhim anu memang keur ngabutuhkeun ku pitulung tapi Kang tapi kumaha tukang aduh teu kudu loba pikiran teu kudu loba pikiran Uhim isukan isuk-isuk bawa pare nu Akang terus jual duit na gunakeun keur nulungan anak Mang Uhim keun aras urus anu lain mah engke paneuri nu penting anak katulungannya sok.
1: Mang Uhim teu bisa nolak hatena ngangres bungah aya sedih aya bungah na ku aya nanu bela kamanehanana sedih na bet eta nu bela teh jalma sabeulah sasemprek nu sasatna bereun lain pentaeun atuh ari rek terus-terusan nolak sok sieun ngajaheutkeun hatena Mang Dasim bisi kasigeung perasaanana nya akhirna mah Mang Uhim narima kana kahadean Mang Dasim harita teh.
0: Tak kitu Him, baik bae pake eta pare teh. Keun bae Akang mah da bisa keneh ikhtiar ieu teh. Aduh. Nuhun Kang. Nuhun Kang. Nuhun nuhun nuhun. Nuhun Kang.
1: Ngan sakitu nu kedal cina bibir Mang Uhim. Padahal dina hate mah ngakelek piomongeun tapi kalah nyelek dina tikoro nu akhirna taya nu kedal. Satuluyna Mang Dasim memagahan ka Mang Uhim sangkan sing nya miara anak ngadidik jeung nyakolakeun sing tepi ka jucungna ulah cara Mang Dasim boga anak teh pelengkung bekas nyalahan meunang ngawarah ti bubudak meunang atik ti leuleutik dituyun ti lelemut di akhir bet ngeciwakeun boro-boro bela ka kolot kalah nyiksa batin nu jadi bapa harita teh.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Keraton Nagara Karang Kencana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gondayitma Permagan Kian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami Tungkul Kamari Kelutat Cimana Rimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watekuan Kesan Nalendra Sakti Mandra Guna Punjuri Apapa Pangan nikah sentak senor watak wantos tutas dening katimulan kagagahan kasaktian unirah tangan dika mekaten pengandikan ibu kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipirius ku akang yap ka dieu ka kareup diukna rayi abdi akang.
1: Daulat. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalana nyuksi mangaturakeun semua bukti ku nyepan jenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean eh.
1: Kalayan aya pikeresan naon pura paduka keresahan di malang.
0: Tunggu ye. Senopati kahari kemari hai.
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkan semua bukti kuhunyuk panjenengan.
0: Ya. Ditarima Senopati.
2: Jomohonohonohon. Kali nanti kita tunjuk semanga, kita hanya pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Kaulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngaturkan sono.
1: Nuhun paduka, nuhun.
2: Nuhun Gusti, dipika sono kene gini. Una.
0: Kadua nanti kita. Ulah teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara.
2: Ari saperkarana kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore pae isuk jalma-jalma anu aya di nagara.
0: Loba anu korban kitu kaayaanana ngeunaan nagara kudu kumaha ka rayi. Hiji negara kayaan serupa kieu kaduana atunaha ieu hate campur aduk ieu hate mikiran negara jeung mikiran kula hayang kawin ai kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka pati-pati ku hiji istri kakenan kukijiwa noja.

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawios abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuhun ninggalihan di pamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sangkatan tosanana pikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya waratus anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup mana Senopati.
3: Asyawiyos paduka di dia gempur abdi ai dicaket-caket teuing Nalendra teh sok gempur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak. Garogi komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok tiga dodol.
2: Kareup maneh.
3: Mun paduka.
4: Ditelukeun juga wajib.
3: Cicing sia moncong nyewo-nyewo wae dadi. Sadaya-daya. Deukeut-deukeut anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh meunak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah-sakulih di ieu karaton paduka. Saha? Nyaeta bapak Togog Lurah Tejo Mantri. Parantos nguningakeun yeun ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit. Tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
2: Kumaha?
1: Jelas.
3: Ceuk eta ukun.
5: Tabib.
3: Cek Abib
5: ahli ramal
3: tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang silah jerema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

Yangnya penyakit bakal lengit, wabah bakal hilang, tapi kum ditumalan kusirah dapat tarak keras dan urang jengala mani. Malahan kaulah dek pakaulan mua kunulian di teangan anak lintang tiku kaulah sorangan. Dedeh kresna jika na waktu iya maneh bakal putus riwayat.

0: Ari syukur bagja kumbayangan mana beda si Sitogop.
1: Syumuhun Gusti.
0: Malihan Chef 300.000 abdi nyogok nage ka Sitogop. Digantian kukula eh. Nuhun paduka cantik Komar.
1: Komar mana?
0: Komar bodor teh nu beke gini. Nya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah. Heeh. Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Eutik awak gede jasa.
0: Nya, eutik awak gede jasa. Urang paneglang teh. Ibu nama bapakna ti Cirebon. Lamun ninina ti Teuleum. Heeh. Nya. Patih.
1: Tauleun. Paduka.
0: Bila lebah dia kula dek ini maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea
1: pangnyokot keneh ta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu bawa sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu kuray.
1: Ninanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu.
0: Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae. Kula dek ini pati siapkan ewala dia balat penta kasih puja sarwa pimitohan. He penta eta puja stuti supaya bisa kabawa kumane kadie tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
1: Timbalan paduka amit kundur paduka rampung tahu tutas pangandika kiadi
0: bulan
1: urang ini
0: saya saya abdi Gusti badai nyawasan pancen nalendra hunyuk sumangaha. Amit.
1: Amit paduka. Yah!

banglus lampahipun Prabu Gunayitma ngawang-awang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Panyakit. Oge utusanana Patih Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah dibalat tamtama ngaleutkeun teu ngabalaleut kumat-kumat nyatang pinang. Matu alas mancing alas ngajug-jug. Ka pasantren tutugan Gunung Parasu. Tuna lampah eta. Kacarios di satengahing marga. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesel ngamah jumantara lajeng turun ke bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kaya nana wireh Prabu Batara Kresna tesasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti Amarta. Nyukruk-nyukruk suku gunung Mapailuang anu jungkrang nang ti pasir lungkawing nya teh akar ngeminjangkar. Metu alas mancing alas. Bari disarengan ku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti. Pados Arjuna panengah panawa tiasa enggal kapura. Halu mampa. Panengah panawa. Yayi. Pernah di mana atuh ye? Asa nogen sang hirup. Sok lomo upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos. Akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal. Weh upama geni lan hurupe upama kembang lan sarita. Geni na Kresna. Hurupe pranyata Arjuna. Kembangin Narayana sarina Dananjaya. Dimana atuh yayi?

0: maju.
1: Kalarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
0: Lajeng ngarereukeun tina kasape lumampahna.
1: Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapna di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantos teh ngaleueut sabaraha botol?
3: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis. Rajinan nyetel, hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nahiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
2: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
3: Gak acan. Mula dianggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping di radio, pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukenaon, Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
3: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kitu acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ci Amis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ci Amis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ci Amis, 50 meter dari Jogja Ci Amis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: Prabu Batara Kresna ngahuleng ngaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya. Kadang ing sunyayi Arjuna panengahing Pandawa memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loro ning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogen sanggeu. Sasat hirup teu wasah kudu paangang akang jeung rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu.
1: Barang sang nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun.
0: Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing geganah wiati pranyata Prabu Gonayit masaking nagara kasebut.

0: pantai deh hayang dihibur eku grup komar. Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula. Di mana hayang seri eta pelawak kokota komar. Hai, lain ku korma tapi komar.
1: Kawan.
0: Anah belah mana ini negara Dwarawati. Anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunia ieu aya jalma anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Heeh, ceuk basa legek mah saingan berat ye. Ngomong kula luar tina tetekon. Ken bae jurina ge geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gundayit mah ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gundayit mah. Ayo. Boa-boa itu dihandap aya merah dalima.

0: boa eta pimilih keun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emi barna eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi dah kaula masyarakat jancannya ke eta mare merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula.
1: Merah ajani.
0: Atuh sugan wae lamun kaula ngamili eta merah dalima beungeut kaula leuwih beureum.

0: Hei, kula luntati negara emerlukan anjen kresna.
1: Sebab di negara kaula tekir kata rajang penyakit rakyatna gering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa penyakit muntaber, kanker, liver. Puguh manu buduk loba. Gitu sabenerna kresna kula luntati negara.
0: Kaula selaku raja anu kudu tanggung jawab karena kaselamatan negara jeung bangsana. Bisa eta panyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bangja.
1: Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuteuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anyun kadieukeun kresna wayahna.
0: Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh?
1: Ya.
0: Kula lain oncom, ocon.
2: Pasana kancingna teh lain
0: oyon. Kaula teh lain sato. Tapi manusia.
1: Ya.
0: Da sato ge loba di ditu mah kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal?
1: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah nu teh sudana.
0: Katurug-turug aya manusa nu mere kieu.
1: Maklum sanajan bari Batara da puguh manusa ngaran-ngaran manusa teu cicing dina hiji martabat. Tetep kakeunaan ku owah gingsir. Usia nafsu na kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu tengahna poho kana tengah wadah.

0: abong kena letah tetulangan bibir teu diwengku. Abong kena wujud di awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampre. Sakarep ingsun ngomong teh.
1: Ya. Eta panon petet dipake amak meni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Heh, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Kresna tong popolotot.
0: Mane molotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta teh mulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong-nong. Abong dedem.
1: Kaget dibikin apa muat teh silah mane Kresna.
0: Gondayit ba.
1: Iya bulan.
0: Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti, lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujana
1: kulit. Coba
0: urang pada ko begalan pati adut teluk ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu.
1: Iya Kresna,
0: apa kon wani marang aku bangsa? Ora wani dening apa kulanang kowe lanang.
1: Maju aku aja. Bangsat.

0: Ha, si karasna diarungkeun ku kulae. Panojo mah teu gepeng ragrag teh si bangsat. Lajeng wae Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Ebut dateng Purwa Daksina. Purwa marawitan Daksina marawekasan. Emut kana pusakat sakrau Daksana. Lajeng maksadipun lepas anu ditujukeun ka ieu Prabu Gondayitna.
1: Gondayitna. Gondayitna. Orang naikkan bakal putusakan jiwara kandira kejawab pusaka kusakrau Daksana.

0: Arjuna panengah panawa boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang sasat dipenta beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandenek itu Akang saacana sumerah ka eta sikuna hitma da puwucan rumah saeleh. Ieu cakra anu bakal bisa putus ini. Ladenan bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Uhun.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna.

0: Na obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua?
2: Iya.
1: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
2: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Nyebrutnaya Cakrawdaksana tekanyongan ku Iye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandengan salatumi balemak.

eta geuning teh sapira maneh teh? Gun dayit mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalanyawa kaula. Bangsat. Nuh, rayi Arjuna buahku ieu rayi di rogahala. Palang siang. Ieu cakra nu sakieu cep kana ti corona. Nya. Teh sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami. Dagingna limpuh deui malihan ieu Prabu Gonayit Majangira tangi. Kresna sabaru kula.

0: Hebat maneh kun layit mah.
1: Pino kun layit mah. Maju.
0: Ya.
1: Kresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak
0: kresna maju

0: Pinasti kersayang tumampara kapihelaan ieu Kresna diteungeul ku aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh Gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.

nojo sangka dan cangking cucu ke sebelah jeng lengan air kabung ke ciku ari-ari anu sakit kuat na ya edan tersangka menit tersangka nepi kaki jadi nasi keras.

kecerdasan, karena cangkeng, karena bujur, karena cungcurungcung. Karena puluk jeng saja badan lo josan tekuat pareri. Pareri. Ampun. Dewa. Tulungan kula dewa.

0: Paman Arjuna. Lukut naun negara ilmu kini yang jadi bodas dada antel karena bumi buluan belut jang-jangan orai. Putra Gatot Kaca mawa kawangsul ka negara. Sungguh pamit Paman Arjuna tajan kapan aku Putra Gatot Kaca paman. Sanajan di mana bae aya dina lak-lakan naga Gatot Kaca anu bakal milarianan.
1: Kula tulungan.
0: Sora naon ieu?

0: Pendolan ieu arai-arai ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayit mah dicanak kahana. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna. Sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas. Semaka pihatur kahunyuk pangarsa dewa.
1: Sebenarnya pengawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
1: lain.
0: Teu mungkin da puguh ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
1: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa ngan lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, aing kitu teh mah, laras. Jadi
1: aula manusia.
0: Oh, manusia nuhun sabara-sabara taun yuswa?
1: Dihanap keneh kaula.
0: Apakah di aku anak atawa napi adi ku kaula? Nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
1: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
1: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
1: Teu mah kejeung da nyakeun ngaran hadinya.
2: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hana caraka?
1: Eta mah urusan kaula.
2: Tina mah gampang.
1: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayit mah.
1: Gondayit mah.
0: Leres.
1: Urang mana?
0: Kula ti nagara Karang Kencana.
1: Karang Kencana.
0: Leres.
1: Karang Kencana teh.
0: Ya, nagara kajinan.
1: Jadi anjing bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
1: Naon anu jadi marga antara anjin panganyelap dina haur cucuk berjeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucuk.
1: Nyelap aya. Nyelap dina haur nong-nong aya naon?
0: Haur cucuk.
1: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
1: aya mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh okoh begalan pati jeung hiji jelema.
1: Hiji jelema.
0: Iya.
1: Ai kitu.
0: Yah. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
1: Kresna mana?
0: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
1: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jelema?
2: Tepira.
0: Tepira kaula teh rek menta sirahna.
1: Rek menta sirahna.
0: Tepino.
1: Sirah naon?
0: Sirah Kresna.
1: Edon. Nakeur naon?
0: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot, kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
1: Aduh, ieu teh geuning musuh ku Batara. Kaula yakin ieu dosa. Musuh kolot diturunkan ku kaula.
0: Ari anjeun wawuh jeung Kresna?
1: Lain wawuh deui eta teh ua. Kaula ka Batara Kresna teh ua.
0: Oh jadi anjeun dulur?
1: Ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun anjeun dulur pernah ua. Keun karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku anjeun sugan beunang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
2: Sirah ka bapa baraya.
3: Sirahnya.
1: Ngomong ka mana karep abong leta teh tulangan bibir teh diweungku dibebekeun bibir teh ku aing edan
0: kalau molotot maneh ca
1: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal dikebuskeun di karahur cucuk dibeungkeut isya
0: kurang ngajar Gatot Kaca naon ditarasa
1: teh lah teh kurang ngajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pisan ku harianeun.
1: Saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusa sanajan dewa dia diaku musuh ku kaula.
0: Eh cacat-cacat tong ini cacat karya-karya sagadeung-sagadeung cak modar sia. Cak, tong sok kitu tulungan cak.
1: Aing lain aca.
2: Lain sok aca.
0: Piraku kudu Sueb.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Nya cak. Eta cate neneh, neneh, neneh, neneh.
2: Singkat mah.
0: Cing tulung uce, ay aca.
1: Mau bisa.
0: Cak. Bah. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh dah siapa kenyebut aca.
0: Piraku kudu uci.
1: Coba ngeureuyan sia ka kaula.
2: Ongkoh minta tulung mung elehas.
1: Ongkoh minta tulung tapi mung eleh. Kanggo ngomong-ngomong mung eleh. Kabina-bina.
0: Mbah. Aca tong ditungkup. Hampun ca. Aduh.
2: Ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek ca.
1: Ai init.
0: Ca ulah ca.
1: Ai init ulah. Ai dideukeutan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca. Keneh ka rumah saan mah komo engke ca. Ca ka dieu geura ca sakeudeung ca. Tingali tadina saku kaula ca. Cokot keur anjeun.
1: Naon?
0: Kupon.
1: Edan. Pinat.
0: Ca. Tulung ca.
1: Aing init.
0: Ca ulah ngajauhan ca tulungan cing keneh ka rumah saan mah ca. Ongko dek babarayaan ca.
1: Hah? Ngajar sia. Sahasan nulungan yang musuh.
0: Da kadenge teh tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kebuyutan ua kaula.
0: Ca. Keune ca.
1: Moal bisa. Ya. Urang ngajar mun mun Arjuna buaku ieu dipaehan pamet. Buktosna ua Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu ua Batara Kresna teh geus ditugel jangga ku anjeun apa acan.
0: Aca anda kaula kaburu kabawa angin, ay angin, ca.
1: Modar sia. Kaula bakal ngebelesat di kaula.
0: Aca! Si Gatot Kaca geus jiga sagede papatong geus.

0: tu kuat kula. Syukur ujang ewon heung nuhun ujang cager ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangesto wa. Aya pangesto.
2: Heh cager.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenta ku wa syuk.
1: Jadi oge wae teu baros wa kumaha damang kula. Wa kumaha damang.
0: Anu mawi wa teh teu acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nyaeta jajap. Nah, nah sih tajaran syurikun.
3: Buat aman, cuman.
0: Aigus kolot, masalah ni dengannya, ucu. Aigus kolot, emangnya ni uang, uang tercera ker di mana, ya tak gitu.
4: Tarnes uang damang, tidak gitu.
0: Ha, atuh pang nak bisa ngomong ke cager, mungkin ucu. Ya tak gus dengan uang aigus kolot, ucu.
4: Jangan dewan, tanya.
1: Mangatu wala jangkeun kumaha teh wala.
0: Heeh. Nya eta geus sataun wa teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kula?
0: Huh.
1: Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa heh wawartos heula.
4: Hari waktu.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes ngandung harti keur kapentingan pribadi ieu teh kareng kapentingan balarea. Dunungan setiap tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu ieu teh kareng kapentingan balarea.
4: Aya udagan
0: aya udagan nya eta. Heh pikeun ieu we ngajawab tantangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucu lamun mulai nagara teh ujak
1: tenang eta kula wa
0: tak itu nu mawi ku wa dirojong ujak
1: kedah na bari
0: kula ya geus tahu wa teh ngabakan ngaliwet ngaliwet di dieu teh ucu
4: buluh kedah nya
1: segala mekel
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
4: kucuran
0: dikucuran ku air keras apa ngana atuh sia make ngajak ngomong. Tak itu cu?
1: Keras.
0: Kamana akan silai?
1: Mana metekanya kapal itu mos?
0: Lamun tu salah, tang tu bener itu ujang.
1: Mata kurang.
0: Poe iya teh setahun pas. Tapak nak pangaulaan teh ucu?
4: Tepung tahun nyawanya.
0: Tekarasa, ujang. Tekarasa, ujang. Geus setahun wae teh. Aya di tempat teh atau ayo nama cu kurang nepangan CCS uwa we ja
4: nu di mana teh
0: anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul nu di mana we
1: sabudeureunna
0: sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atau utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka uwa teh geten cu tak itu ujang sing atuh menta lagu eh aja. Alah, nah, teretetkan syulingnya, Jak.

0: kun cangkeng masa kita we nya ucu nuhun jang geuning bari sakeneuna kol syukur jang pecu ka Kang Sling ka dieu kitu jang
1: mana si
0: Akang
1: Akang
0: euy
1: engka itu di sahur tuh
0: heh
1: di sahur ku bapak
0: alah dek geura segala rupa pasualan oge nu penting mah ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy
1: nya atuh aduh masep
0: ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon inget kana katerangan di mana wae maneh ayana di mana wae jengkeur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah tuh
2: nih asa kitu
1: semoga duit ceria
0: haya adong
1: apa-apaan dong
0: lain dewek buka batu ali euy virus
2: ali ti mana
0: lamun si lain percaya karena batu ali ieu
2: kumaha kitu teh
0: siling bakal beunghar euy
2: bohong si Akang mah
0: itu make bohong segala
2: meureun mah rek beunghar ka dirinya heula
0: oh da aing mah teu percaya karena batu ali ieu
2: maju
0: ada ampun euy deuh aing kumaha si Dawala euy
1: agulnya dong
0: agul gitu-gitu apa dewek teh geus ngagrup ayeuna mah
2: di mana grup di mana
0: jeung grup lawak empat sekawan di antara anak wae Haji Komar Ginanjar Deri Eman bisi siling dek nyulatan budak euy tanggap euy empat sekawan da lawak teh nyaon grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong pimpinan Mang Atang Atang Warsita teh ya
2: anu penek teh nya
0: kan anu penek ning sarua jeung Komar penekna mah alah ka mana si Dawala euy
1: cing dong ka antan teh eta
2: Dawala Dawala ka mana Dawala cenah ieu sahur
3: bakal coba kitu Odong kan
0: lain cecak ka kara asup si Sodong geus congah ka aing diajar mandi dek euy.
1: Diajar
0: mandi. Lauk teh ngarambang kabeh. Baju aing racun terus. Lamun dek mandi aya jampena di leuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia ngenteng cahaya ngaraksuk hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahaya ning Allah numetu hurung cahaya rasul numetu ti kudratuloh sir siruloh sir sih kudratuloh ya Allah ya Rabbi kejebur ya mani kamu lamun mani naku cipanas ma molotok ya alah cing euy. Aos cing deui wae. Urang eta bahar. Lain teh karo cingan bleng. Oh.
4: Naon ngaliwet, naon ngaliwet.
0: Urang ngaliwet cing.
1: Oh, urang balik naon.
0: Oh. Alah.
5: Dibaras atuh urang teh urang naon.
0: Heeh.
5: Memang urang balik tuh.
0: Mentong ngejar ragos ya.
3: Kayak urang balik tuh ngan segala.
0: Alah. Ayeuna mah urang silih asa cekeun. Urang silih boleh kerekeun jeung aing. Alah.
1: Mun geus Kang Asep urang naon bener dia urang.
0: Lain euy. Ha?
3: Urang naon cenah bener ieu teh?
0: Eta sinen teh sebenarnya urang teh.
2: Anger dua.
0: Dua teh anger. Sok urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nena nung gadung. Didangdut didang dading. Ya?
2: Hebat, anjuran bisa.
0: Dikasih segala bisa tuh.
2: Motekar zaman
0: kita. Ayo di sini mah kudu segala bisa. Coba di warung sini mah minta ieu di ladangan, minta itu di ladangan. Heeh, ya. Minta duit mah ulah. Ding dong.
1: Dong dong dong dong dong dong.
2: Oh, dong. Sok terus.
0: Oh, dong.

0: Mapaesana kota Bandung.
1: Ya.
0: Lain bangja dewek euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kenging ka percantenan luncat jadi Mendagri.
2: Dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri Dalam Negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten Gubernur Jawa Barat. Unggal janten Gubernur dua periode dua kali. Dua kali merek baju seragam ke dewek. Kapandayagan. Tak ayeuna janten Menteri Dalam Negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oge ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Bakal sareundeuk saeger saparipola. Nya eta

0: Oh, ima kana bahaya eun wae. Mata teh. Ayeuna ngan disalameteun.
1: Gulung-gulung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
2: Sanes putrana.
1: Putrana.
3: Rencangan teh.
1: Darwa. Heuh rencangan.
3: Rencangan naon?
1: Rencangan kulem.
2: Hey.
0: Kang Eis, Kang Eis teh rencangan teh Gugum.
1: Iya. Kang Eis, Kakang Eis Komariah teh rencangan anak teteh Gugum. Aduh. Ampun aing lah. Kang Syarif teh tadi euy. Oh aya heueuh kue nuhun ditampi kuehna kitu.
0: Tadi pada sareng iing
1: kana kadina. Nya. Gunung Tangkuban parahku. Riwayat nasang kuriang. Jeung Sinden geus sok.
4: Jeung Suling
1: nikmat. Sinden jeung Suling.
2: Jeung Dahar.
1: Lain ieu sinen gede gegembung nya.
4: Mata kararebi
1: ge. Heeh. Gunung-gunung sok.
5: Gunung-gunung.
1: Cingjagir.
5: Cingjagir.
1: Mapesan Kota Bandung.

0: makagalik sa utik. Makagalik kayo. Mapaisan Kota Bandung.
1: Jok.
0: Jok.
2: Mapaisan Kota Bandung.
1: Kata maling gelik-gelik.
3: Kota Bandung.
0: Lain genggerongnya cek rumah aja tanya.
3: Ya kalau kebarang akan wajah.
0: Jadi ijot-ijotnya tuh angus setelah mempatahan budak teh.
1: Oh,
0: ketuntas.
4: Kalau
0: pekan ini
4: sih.
0: Ampun,
1: minantuna.
0: Kota Bandung. Itu sakit tuh berada.
1: Kulit,
0: sing cucu. Cucu, cucu.
1: Bila ku orang Garut tingunya.
0: Bila ku orang Garut tingunya. Cok. Mapaisan Kota Bandung. Cok, cok.
2: Mapaisan Kota Bandung.
0: Badami jeung sinenu tadi siapa?
1: Badami ada kerempuk aing.
0: Ada kerempuk aing siapa? Sok aing kerempuk keduaan sok. Lain lamun nek mentah hadiah lebaran ka Bapak Budi.
1: Oh iya. Pasti atuh.
0: Sareng ka Mas Adi.
1: Di pasien MR
3: atuh. Ada MR
0: ha, bener ringung aing hirup duh.
1: Wakabul mesen waktu semenit deui.
0: Nyaon.
1: Wakabul mesen waktu.
0: Untung aja jago sia ka wakabul teh dileu. Eta teh dileu urang ditu urang Malang bong.
1: Eta teh.
0: Aduh, elmu na jero dulu.
1: Jero eta teh dah. Sugan teh urang Malang mang murung.
5: Bejana jadi banar kana wakabul.
0: Bener syai. Heeh. Alah, lain oi. Sono kepada nasetia ni lah.
1: Oh,
0: iya.
1: Bager pada nama.
0: Oh, bager pada nama oi. Oh, seorang bere.
4: Ngerekan.
0: Alah.

0: Alah, woi, pulang.
1: Maaf, Kang.
0: Heeh, urang teh euy.
1: Mampir, Kang.
0: Urang selaku manusia anu hirup di alam dunia,
1: ari kitu kumaha?
0: Diwajibkeun ikhtiar.
1: Tenang.
0: Nya.
1: Sampai ikhtiar mah kumaha?
0: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
1: Tuh.
0: Nya eta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tantangan anu bakal datang. Dina mangsa bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih. Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
2: Jangan terlena gitu.
0: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mongkeun hirup anu mandiri.
1: Nya.
0: Siapa lamun hirup teh mandiri, wah silakan.
2: Harus adaptasi dengan situasi.
0: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
1: Nya. Eta.
0: Kita cek deui oge
1: situasi.
0: Model dewek bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
1: Audensi, audensi
0: jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter.
2: Ngarumasakeun bodoh.
0: Heh. Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
1: Gaul.
0: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
2: Takabur.
0: Takabur. Teh.
1: Takabur.
0: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
2: DPDP
0: handap asor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Jeuh ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Allah.
0: Tapi lamun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh nuduhkeunana kana wujud urang. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi. Ayah Yahudi teh hirupna segala di aku henteu ngaku ka pangeran. Segala meunang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir aing nu saha. Ya, lamun hirup nepi ka pribadi nya bakal ngeunah. Nya. Heeh, wacan Yahudi teh celilana ujug riat jeung takabur sedangkeun ujug riat jeung takabur maka pangeran anu baris ngahina pinana. Jo,
2: ya cilik.
0: Kitu cek dewek oge.
2: Tinggal make kopeah we atuh motong militer.
0: Ana sia, taruna ka inceung ka bina-bina cuing.
1: Kari maling kopeah we ta.
0: Heeh.
2: Kari maling kopeah juga disopan. Hay sorban ka mana teh kan?
0: Heh.
2: Sorban ka mana tara dipapake.
0: Balik kemari euy.
2: Mana teh dikamiri tah?
0: Di inyeum ku Haji. Ku Pak Haji Sidik di inyeum. Epek teh palid nepi ka aya laguna. Sorban palid. Nya.
2: Ayatan dibayar sorban dihakan domba kumaha
0: teh. Geus kadang ah. Hayang ka mana karep wae ngomong teh ah.
2: Bisa enggak babat geus sorban teh ku domba nya kan.
0: Hey,
2: jempe.
0: Kumaha sida wala heuh?
1: Di gerowan ka dina atuh
0: anu. Naon? Ulu eta si eta sugan teh jauh.
2: Ini jeung celak leuweu.
0: Hayang sugan aing congcorang siling teh nolo.
2: Ari pek naon?
0: Irung si lain.
2: Aduh.
0: Lain eta aing ngot ai akang ngocoblak jeung saha. Teuing da dina hate aing ngerecok.
2: Asa loba batun bace otong jalan nya.
0: Tah, kadenge ku jeling. Nya tante tah tapi berarti di jero hate dewek.
2: Gaib
0: dina jero hate dewek teh rupa-rupa aya nu puge. Aya nu cak beuteul. Aya nu ngabureuleng.
2: Ayam jeding. Ayam peto tah.
0: Mentong mau makan peto sia.
2: Ayam nu pohang ya.
0: Lain ai kuring ngimpi punglakun tu nu luhur kumaha?
2: Ya gor eta mah kana pihang listrik.
0: Ai sileng ngimpi punglakun tu kucuk. Heeh. Kudu nanya kana ka wakabul. Naha da wakabul mah punglakna nyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun ini Gusti. Tomat teuing. Lain euy, lamun diukurkeun mah jeung negara-negara deungeunnya negara urang. Kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy.
2: Tentrem ayem.
0: Hooh, pek. Tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot. Bosnia mun aya heuh. Di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker.
2: Dikepung
0: kudu gadeuleuhkeun teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa mudah-mudahan dulu urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin Tah. Sajabana ti perang teh di nagara Batur mah aya angin gede. Banjir, angin gede, eta angin. Sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan.
2: Heueuh nya naik nagara Batur.
0: Cing naon sababna di nagara urang eueuh angin anu gede-gede teh mode kitu?
2: Sabab di nagara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa.
0: Tah salah cing mah.
2: Nama ke salah.
0: Da lain eta.
2: Naon?
0: Sabab di nagara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
2: Bener jadi ditolak datang teh.
0: Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
1: Jangan kalian nyingkat teh.
0: Aduh, ampun si Mojong. Heeh. Yo. Hah? Ngaleli itu saeut.
2: Naon?
0: Tuh ngagidi gadis saha jiga budak ngora eun, awewe lalaki kitu.
2: Tiga sang aja kon si anjur.
0: Mama. Tuh.
2: Alah hooh nya. Awewe ceuk kuring mah.
0: Upamanya teh euy alhamdulillah euy.
2: Kan kamu tahu saya sedang kesepian.
0: Ay kamari geuning jeung Bagong. Mana tong di beja-beja tuh. Oh. Iya. Awewe lalaki teteh kitu. Jeung eta euy sora naon teteh euy di walungan dengekeun geura belentuk ni alus teh. Heeh. Belentuk. Dek kitu teteh.
2: Sada
0: hitu sinen gitu dah. Teh nggak lupa kena naon teteh angin hitu dah di tengah pau.
2: Karena karena salah nama nama peo. Jika nama nggak lewat karena
0: musim. Bisa jadi tak angin teteh nggak lewat karena gugus sih. Jadi besok anak itu.
2: Rupanya.
0: Lain aku kuring bercepat di kadengnya. Dengekun atau jejewir teh.
2: Rekakun.
0: Jadi wah juring juring naon juring
2: percayaan
0: tong percayaan kana kitu tiba heula ge eueuh kajadian jelema di juring juring
1: mah
2: aya
0: rek ditinggalkeun ku aing teh antep
2: yang nyaho ke sieun ku juring teh
0: tiba heula oge eueuh deuleuh dola oi si Monyong. Percaya tinggal nuk itu lah.
2: Ayah nongeng lagi ya kan nongeng hampir.
0: Oh. Dawalu kadiu.
2: Mulanya teteh.
0: Oh. Bapak Semar kadiu. Lain nanti bawa lagi. Oh kejadian jelema di ledeg jurik. Oh tu, aing kata percaya. Dawalu kadiu. Sakudeng dawalu kadiu. Iya, eueuh cibuh lagi juri, naon juri? Dawalu ka dieu. Dawalu ka dieu, dawalu. Buru-buru lompat teh cing tarik dawalu.
2: Nya, cing dek oge. Da tetep pensiun.
0: Lah, siang mah. Jelo sia. Nya. Naon teh euy? Daun cau ku kuring di bedol. Mun nya sora anak kitu.
2: Ya teh ceuri.
0: Lalaki awewe. Hei. Saha? Loh. Budak ngora euy.
2: Nya we aya budak ngora. Teng
0: tamu. Bejaan dunungan euy. Naparantos gugah? Tadi abdasna oge. Padi anjeun ku dewek. Dunungan aya teh parantos tepat sataun tapana teh. Ari hasilna tapana naon? Urusan dunungan teh lain aing.
2: Pengsahayan
1: nyapa nangisan lumungan.
0: Aya naon po? Dan aya naon? Aya murang kali sih nonoman.
2: Di mana jang?
0: Iya sih.
2: Amui.

0: pesan pisan mah.
1: Eh, urang sumping sih.
0: Satria kaula nun kula saha anjeun. Kaula teh pujastata sih. Pujastata teu pino.
1: Pujastata cenyong.
0: Na tata-tata kitu teh sajiga euyeuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh.
0: Ay tete mah di Cipicung. Saha ieu teh sieun? Kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasul eta palih wetan.
1: Ih, wetanun eta gunung teh aya lembur.
0: Heeh, teu nya. Kalarasan tepang di dieu kaula. Antos Satria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
2: supaya tuntas we nya panya.
3: Mohon
2: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ia pujas tata rayi nade pujas tutiti pasantren tutugan gunung para suputrana pujas sarwa. Bingahan utaya papadana kasranok lian suwiji sinatria. Gunirah kangan diga.
1: Aduh. Nah tete budak titi tadi unggang rek ngomong nyebut aduh.
2: Gana jadi ciwi
1: dah. Gana karasa. Meren unggang rek ngomong di ciwi tete.
2: Ada. Juga ada masalah.
0: Wilujeng tepang kau lanun satria. Nuhun satria nonoman timana anjing kaulah teti tutugan gunung parasu tinya tipalik wetan kahalangan kuye gunung kaulah nun di lebakan gunung palidinya teh ayah lemur eta teh pasantren
1: lu sakatnya nabi bareng ngawas kayak itu ah iya ngawas layang
0: dupi salira teh saha kakasih nun ngaran kaula teh Arjuna saha Arjuna dupi panglingihan kaula teh ti Madukara nagara Amarta dupi ieu
1: ngenakeun ieu sih Robi Darwis teh ieu yeuh
0: dupi ieu kasepuhan saha
1: bayi tabung cicing siapa sih jebret ke kuing puguh dah jete main galah di jebret
0: dupe eta
1: abdi pulan
0: saha
1: tiraku teuninga kana wajah anu kieu sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman
0: main naon
1: main keleci coba tong dagang kulkas ka dieu dileuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh dileu.
2: Tong maksa kenting.
1: Tong maksa kenting maneh watir aing mah karunya kana kurungan.
2: Kulkas cabewek mah.
1: Da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah.
2: Acara salam nyana
1: teh. Heeh. Atawa Ebet Kadarusman. Alah. Ai kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun. Naon? Aya milik ke urang teang heula we. Daun udah asli teh. Kemis, kemis 8 sih kurang pencet 8 ya. Tid. Nah, gampang ngejempe. Blub blub blub blub blub blub kudu nembak gitu teh.
2: Hari imah kudu nyangkeut.
1: Lain heuh rejeki kuring kira-kirana iraha meunang teu? Sih udah pencet heula yuk. Cing. Tuh. Ari hurui bisa gera. Ari dihaja-haja henteu. Dewek teh nunungan gampang ieu teh. Tah, jadi oh cilaka euy. Anda belum beruntung.
2: Sama Om Kusman siapa dia teh.
1: Oh. Cicing kui siapa dia di depan? Pak. Ai bapak. Betul naon? Jumaah aing ah 7. Tah ieu 7 Pak yeuh. Wah, silakan Pak. Anda akan digantung.
2: Apa cucung isi?
1: Aduh, ampun. Heeh. Cicing pot. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya kurang bisi aya kaperluan ieu mangga dundung dangdang ding dundang dang. Ngadon bang bang bleng bleng kitu. Kui siapa dia teh teh sih? Aum Kuas Kusman. Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang dupi agan teh beton teh naon? Senen, cing, Senen teh opat. Cing opat ieu. Saya jempe kan? Berarti akan tetiis. Jadi naon-naon.
3: Dipecetnya kayak acan.
1: Kumaha kira-kira na cepot. Tah, dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung. Nanti 3 kali. Tuh, agan teh bakal kengeng jodoh. Ah, nasya kemana karep. Elah.
2: Kui siapa lagi? Lo itu Satria juga nu kapitaeun ka hayang dirah mah. Heeh.
1: Eta mah kuis siapa yang akan dipecat. Aya. Aya sieun naonna di teh? Aya. Cicing, cicing.
0: Jiga mangih kareuwas anjeun rusuhan Satria.
4: Tapi nu damel kaula nun asa bingah kaula teh anu taya papadana.
0: Naon sababna?
1: Ningali abdi teh bingah teh.
0: Ari bungahna anjeun teh naon?
4: Wiris nguping kakasih salira teh Arjuna.
0: Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kang jeung Rama wiris kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna. Anu di Madukara tulung naon?
1: Palay aya milik, kuy siapa dia?
4: Sanes mang.
1: Bilih-bilih.
4: Di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana, patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana.
0: Pun lanceuk Endang Pujastuti sasatilamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan. Aye saur Kang jeung Rama teh nyaeta ngantosan rakana nyaeta salira sasat diangkeun raka. Ku pun lanceuk oge ku kaula di aku lanceuk. Lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di Padepokan diruksak kaulan pangresa. Di mana eta palih wetaneun ieu gunung Tutugan Parasu kaulan nun?
1: Acuring. Paingan ceuk AKB bakal meunang jodoh. Dewek jiga nu bakal kawinna mah.
2: Akang ngitung
1: biasana mah heusna masih lain geus gandeng ka mana karep
0: kira-kira sabar jauh ti di
4: pangresa
0: kana opat jameun rupina ti dieu mah upami muter ka palih dinya ka palih kiwa ayo atuh Kang Kakang Semar
4: sae nun mangga mangga mangga
1: ih kanjeunan agan manusia teh kedah nulung kana butuh nalangkan susah ngajatir tilem ngahudangkeun kana labu mere kana daek ka abdi daek dibere kan
0: yang montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo ka urang sami halumampah Kakang Badranaya sae mangga di mana hideup Pujastata
4: paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kala nun
0: pot dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru
1: bali mana sih
0: di luhureun batu bieu kaula neuneuna anu dibungkus ku lawan bodas
1: aya oge lawan hejo
0: eta mah comro atuh
1: cumur sae lainnya ku ngabalalodor kabeh jelema teh
0: ho daragang kulkas nya ayo pos sae

Jika Mujair Munur, ya, tereh balik ke lemur, mau atuh sono jeung kulawarga, si gareng emak, mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweungnya. Kayaknya wek nyimpang ke Maharani nek ah. Maka ning emak teh butuh selop yang lebaran, karek boga sabeulah.

0: ngantos lampahipun Arjuna oge ye Bambang Pujastata kairing paungan ngajug-jug katutugan Gunung Paraso kacarios iye Senopati lan patih ti nagara Karangkensana anu masangrahan nyaeta ngantos sang kaputusan ti panita dipasihkeun sareng henteuna ieu Endang Pujastuti. Mumpung ngariung bari baraket sarakan tina waktos ieu sasatna doma dipareunsitan dibeuleum susurakan bunga-bunga ieu denawa-denawa ti nagara Karangkensana bari jeung doma batur nu dicokotanana. Ieu pati lan senopati anu sasat jadi kokojona.
1: Sajumlah ulah di mana tamtama?
2: Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya atuh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
4: Ari mah tos meser mah tadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampean teh dina alhamdulillah tos sae mah, Pak. Terus biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyarios sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada mana itu ur, nanti darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti akan normal.
3: Panyawat atau seberalami, Bu?
5: Ayah baru 14 tahun mah.
3: Duh, gini.
5: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus kata.
3: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
4: Konsumsinya, Uding, mah, mengasak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
3: Nah, Bapak, Uding, Alpha Propolis di Manten, Pak.
4: Periode.
3: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ya ayah nunggu dukanya wasap terus abdi, sobiananya galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah nak gitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya, pidoa ti abdi, kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi iyo landung Alpha Propolis, bapak jeng ibu jantan tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma A ini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma A ini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma A ini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma A ini sabotol kumaha Pak kaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
7: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Naon teh maneh nepi ka boborot kitu?
1: Abdi teh
2: khawatir kus.
1: Nguningakeun
3: ciraka ku.
1: Sajabina teh bade nguningakeun teh Etah.
0: Ieu teh kumaha ieu? Omong teh sia. Ngesalkeun pisan.
1: Aya kajadian anu
3: kaburu budal.
1: Begitulah kira-kiranya.
3: Agar
1: supaya
3: ingin mati atau ingin agar?
1: Inginan
0: aduh coba. Lalu di mana teh? Balik siya ngomong cuci di dago di kuaing.
3: Bicara banyak kerja teh.
1: Babaturan abdi.
3: Baceo.
1: Ayeuna teh nuju. Paburantak
3: Cing atuh.
1: Sadayana oge teu aya anu nyesa.
0: Aduh, ampun. Aing teh bese geus mikiran samana.
3: Hebat di opname.
1: Di opnamu. Sadayana
0: coba.
1: Aya serangan
3: serangan jantung.
1: Sadayana dadana kapangang ku panah.
0: Sia aduh.
1: Nyeri geuning euh.
3: Pencet geura uratna.
0: Aya serangan.
1: Jumuhun.
0: Serangan naon?
1: Ayang satria kalayan budak teh anu diidinan ngejati ieu lemur teh anu ngaran Pujastata. Mawa eta satria bari jeung amuk-amukan
0: tobal. Aing inget kana ngomong sama. Di mana ieu?
1: Teu aya nu nyesa wala dia balagdam-dama.
0: Si Pujasarwa edan. Si horeng geuningan si Pujastata. Cenah ini tengah bejalan minta tulung ka si jahat. Hai, di mana ieu makhlukna?
1: Di palih
0: Kau bahan halus.

0: dasar bangsat. Tenyahun kakala maya pati negara karangkencana nu sakti mandraguna. Nganggap remeh, nganggap sepele ke kaula. Satria, sapa haran ira?
1: Kaula Arjuna.
0: Oh Arjuna.
1: Tepino.
0: Udah mana-mana?
1: Kaula lancipna pujastuti. Anu tedoa sengkupama ayina raja anyin mikahayang kaita pujastuti.
2: Teteh pijodohan kuring teteh.
0: Oh! Ujung pijodohan kuring daun teh. Kalo kita patut bogohan raja kaula gagah. Tedaikun, kamu kemana?
2: Daikun ke kuring mah. Jadi itu calon salaki itu. Tak iya itu calon salaki itu.
0: Salaki naon?
2: Salaki nu gelo.
0: Nah, menitnya ngemajukun siapa dulu teh. Ngebeku kene kayang nanti kain deh. Kurang ajar sia. Walau dia balat aing nepi ka beak kurang ajar. Modar Arjuna.
1: Pada.

0: nanging kitu pitulung nu maha agung Raden Gatot Kaca anu sasat larak lirik-lirik dadali ningali anu ngablesat ti handap panyata manusia berang ditewa ku Gatot Kaca yakin ieu teh panengah Panawa Arjuna.
1: Woi
0: Gatot Kaca bingah.

0: anu taya papadana Gatut Kaca.
1: Timbalan pemen putra Gatut Kaca milarian ti mana weh pemen?
0: Mang teh geus ngolah tapa. Aireng sing ngolah tapa aya nu minta tulung yen ieu padepokanana. Kadatangan dedemit-dedemit ti karangkensana utusan nasi Gunayit mah.
1: Weh. Pemen
0: kula
1: Gunayit mah teh si horeng eta teh sukma na dasamuka. Margi putra Gatut Kaca. Namai tepang sarang Ua Batara sarang Eyang Anoman Perbancana Suta. Yen eta Gunayit mah teh dicerek ku Eyang Anoman nyaeta anu nuju nyangsang dina haur cucuk. Si horeng eta teh sukma na dasamuka.
0: Mana ayeuna Raka Batara?
1: Geuning.
0: Yayip

0: Kakang Sun Deui. Sumaha pikatur ka Batara. Cik atuh wawartos yeuh teh angkat-angkatan teh. Rumaos teh ka Bujeng Ku Asih ka Batara. Nuhun jadi salamet yeuh. Salamet pangeresa. Gening Anoman
1: Kauleun.
0: Kaula pun Anoman Perbancana Suta. Ya Anoman yai anu tiasa nyereksi guna hitma sasat anu bakanu gejanga akan bakal dijin parepe. Itu utusanana palih ditu.
1: Rupina iya mangklub-mangklubna anu ngansar tina tawanan kaula tenu. Namai kengeng hijinya tasi dasa muka orang cerak peku kaula orang cerak deleg di waktu ini mana ini.
0: Belah ditu.

0: kapal kene ka kaula bot.
1: Alah,
2: munyok.
1: Kelanan ingat-ingat poho.
2: Dia teh asa eling asa henteu teh. Bisa lamun disebut selang-seling teh.
1: Amuing geuning ieu teh anoman uyak ulu.
2: Mun geus cetuk dawuh kieu oman. Heuh. Syukur aya pindah ka dieu mah oman teh. Kumaha atuh di ditu teh?
0: Nyeta. Aya ngai teh oman. Ngencar tawanan kaula teh geus beunang hiji ieu sida samuka. Tina cupu anu dikerem dina gelung kaula. Aya dua deui ieu.
2: Ulu, naha naon kitu?
0: Itu tingali.
2: Eta mah musuh juragan pangaulat.
0: Geus salamet nunungan maneh aya tu bareng jeung Gatot Kaca di tukang. Saya
3: tong wae jeung saha-saha sia kunyuk.
0: Urang ajar nyarekan kunyuk ka aing maneh monyet.
3: Hayeuh poho. Maneh mencara tina tawanan.
0: Ha? Bapa maneh si Dasamuka ieu. Geus ngancik deui dina cupu kaula. Ha? Dek lompat ka mana maneh? Waduh, tobat anoman geuning ieu.
3: Ah, lompat ka mana sih? Ya Allah.
1: Penastika sayang tumampara ieu kalamaya. Hati kalamaya dicerek ku anoman perpancara suta pulika jati pulang kasar datia sukmana in rajit. Wah. Senopati ngalaga dicerek ku anoman kalian dijamak lingit tanpa hilang tanpa kerana datia sukmana dewi sarpakinaka.
0: Wah. Siap.
1: Tobat ing tobat anoman.
0: Asup si asup asup.
2: Anoman, ulah bakal diasupkeun lebar sama wewe.
0: Cicing, cicing, cicing. Awewe oge, ada demit, bakal naon.
2: Hei, dek demit, dek naon. Asyik, itu mantap pasak kaki jeng demit.
0: Ah, siap. Asup.
3: Waduh. Ampun, bibi, mangga lebet. Karena itu tawanan deh.
1: Duh, silakan, silakan, silakan.

0: Rai Pujastata sahayin yete Pujastata rayina Pujastuti anu di ancam ku demit-demit ya.
1: Oh leras yesayin
0: kaulah pun Pujastata itu kaulah nun aya bahan ngajodoh yai kaurang dia jika nanya sadaya daya kaulah nun pangasa
1: nyong cik aing oke dina kui siapa siapa dia teh dunungan dewek menang jodoh. Alah, aya bagian nu taya papadana di lenyong. Dunungan menang di jodoh pastina oge euy. Baka nyawer dewe mun siling jeung dewek cenyong. Lain kuring mah hayang ngasaan sate kelenci. Heeh, saumur sagede kieu can ngasaan kuring sate kelenci.
2: Ahna kerinewa panggang. Lamun mangih kelenci teh rojok siling.
1: Leg-leg. Tak kicu, bisi siling apa mah?
0: Oh, yang melain hayang di sate.
1: Oh, aku kicu nama nyong ayana cewek. Dalam pahan guna yitma rupina orang cekap kene, dugi kadil. Jari bari ngajodok na jurugan pangaulaan ka Dewi Pujastuti, ka Enang Pujastuti. Mudah-mudahan sing jadi contoh empat otor selain hapun dan rupiah kelepatan. Permio sanes tesono, pamitan sanes pesenan. Tiro mongan giri harjatilu. Mudah-mudahan nungadangukun. Nu didangukeun sadayana sami-sami tetep aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
4: Iya,
3: kan,
4: iya.
3: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68 iya, usianya ya
4: iya.
3: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
4: Enggak, asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh. Ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayana 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah, jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Sur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotoskeun Punbiang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluh ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu asing teh tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kan dupi dameleun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengete sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu, naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari paragel,
2: paragelnya.
3: Itu jantan abot tina.
2: Abot. Tasa
3: atas nama salah apa pomoris.
2: Apa propolis?
3: Apa propolis? Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos nih ayah di lah ayah karaos nang oh, gitu tak.
2: Oh. Ah. Kami telah patuh cina kapungkur teh bararu pe antenya.
3: Bararu kapur mah, bararu jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urat teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
3: entong mamu yahnya
2: ai ngamamang ngamamang saali
3: ai mohon
2: dikirangan
3: nya nya nya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes panginten.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya, iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngalain muntah ayah wadoy karawas doy.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngaleut malah anger wadoy.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi dah meser wadoy gitu 2.
0: Eta panyawatan anu penuh di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 86660. Sekali lagi, untuk informasi

0: aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah kuyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul.
5: Tidak
6: baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekiran biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah nu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah, netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawita mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majungkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol keseberapa karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis yang hantina radio pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: Pak, ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, 68. 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya.

0: Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya? Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
1: Enggak, asli.
0: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai mengawali pagi hari ini sahabat MK, yang tentu sudah memasuki hari Sabtu ya sahabat MK, di tanggal 23 Mei 2026 dan juga bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Tentu patut kita hadirkan sahabat MK rasa syukur kita kepada Allah, yang dimana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani sebuah kehidupan dan juga dapat mengerjakan amanah-amanah yang tentunya Allah hadirkan kepada kita sahabat MK, yang dimana tidak terasa Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan kita sampai memasuki hari yang baru sahabat MK di hari ini. Dan juga kita masih berada di salah satu bulan mulia, yaitu di bulan Zulhijjah sahabat MK, yang tentu di 10 hari pertama ini dapat kita maksimalkan dengan tentunya mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang dapat kita maksimalkan sahabat MK. Dan juga sesaat lagi juga kita nantinya akan menjumpai Hari Raya Idul Adha, yang mudah-mudahan kita juga dapat ambil bagian ya sahabat MK dalam beribadah kurban tentunya. Mengawali pagi hari ini juga mari sahabat MK kita hadirkan kembali semangat kita untuk menambah keilmuan dan juga hazanah keilmuan kita di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, yang dapat kita maksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada. Salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang kembali mengudara di ruang dengar Anda sahabat MK di kesempatan kali ini, yang tentu di hari Sabtu ini spesial pembahasannya berkaitan tentang kesehatan sahabat MK, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, yang tentu kita akan nantinya simak ya sahabat MK. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik di pagi hari ini, dan juga boleh nantinya melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi melalui tempat Anda seperti apa. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107, yang tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan pagi hari ini tentunya. Setiap ketika sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda saat ini sedang menyimak, tentunya kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, ataupun juga melalui streaming kami yang bisa Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Lalu juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM tentunya. Lalu juga Anda dapat menyimak juga sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di live kami sahabat MK di @MKFMBandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak di luar frekuensi 102,7 MKFM Bandung sahabat MK, yang dapat Anda simak melalui jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta,
104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dapat bersihkan diri. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Di hatiku saat lagi kita akan terhubung sahabat MK bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu akan kami hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita tentunya ketahui bersama ya sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

mengenang. Selain itu juga sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Kebenaranmu, ya Allah. Dan alhamdulillah sahabat MQ, kita sudah terhubung langsung juga bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah tentunya yang dihadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Seperti biasanya kita mulai pagi ini dengan renungan syukur. Ketika kita bisa dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pagi tadi, Pak, subuh tadi. Ketika kita bisa melihat kembali apa yang biasanya terlihat, apakah itu lihat anak ataukah misalnya lihat istri, atau misalnya kita lihat benda-benda yang sebelum tidur kita lihat, dan alhamdulillah bisa jelas, bisa nampak bahwa itu sesuai dengan yang biasanya kita lihat. Sesungguhnya di atas sana, di dalam sana, dan di baliknya itu adalah triliunan proses. Jazakallah khairan. Triliunan proses yang terlibat di dalam otak. Jadi tidak sederhana seperti kita melihat, kita nampak, kita bisa menginterpretasi, oh ini anak, oh ini istri. Kan gak pernah kebalik ya, Pak ya. Oh ini anak, oh ini mertua, kan tegak balik ya, Pak. Kira-kira memori yang tersimpan di dalam otak itu demikian fixnya, demikian kuatnya, sehingga itu gak berubah, Pak. Bisa gak data berubah? Bisa, Pak, zaman sekarang. Bisa direkayasa. Tapi ternyata Allah memberikan data di otak kita itu, Pak, demikian presisi. Jangankan wajahnya, suaranya aja kadang-kadang bisa kedengeran, Pak. Bisa hafal, oh ini suara istri, bukan suara kucing. Oh beda, Pak, ya. Bikin pengibaratnya jangan aneh-aneh. Jadi dengan adanya spesifikasi data yang tersimpan di dalam otak, ternyata, Pak, Allah itu melimpahkan salah satu bentuk kasih sayangnya kepada kita. Andai kata datanya itu berubah, Pak, yang tadinya merah misalnya jadi hijau, hari berikutnya hijau jadi merah lagi, Bapak lagi mengendarai motor lewat lampu merah, disangkanya hijau. Kan rumit itu. Andai kata berubah misalnya, Pak, ya, data yang ada di otak kita, biasanya kita mendengar suara manusia, frekuensinya diganti, Pak. Bukan 2000 sampai 20.000 Hz, tapi di atasnya, Pak, 40.000 ke atas. Kenapa cina kok dedengean teh jadi barareda kieu? Ada suara kelelawar, ada suara radio campur, ada suara radio orang telepon. Itu saja, Pak. Spesifikasi pendengaran saja, frekuensi aja dirubah, ternyata dampaknya luar biasa. Padahal itu keseharian kita tuh ada, Pak. Frekuensi di atas yang kita dengar seperti biasanya. Ya kan, Pak? Ada yang 2000, ada yang 20.000 gitu. Digeser saja ternyata kita bisa berubah, Pak. Masya Allah. Ketika kita tahu bahwa nikmat itu Allah berikan ternyata tidak biasa-biasa, sangat luar biasa, maka terima kasihnya pun, syukurnya pun gak biasa-biasa, Pak. Seperti sering saya sampaikan, Pak, Bapak dapat hadiah ketika lari atau ketika jalan santai. Satu dapat hadiah kipas angin, terima kasih, tapi kan alhamdulillah dapat kipas angin. Satu lagi dapat hadiah umroh. Terima kasihnya akan beda, Pak, ketika tahu bahwa umroh itu mahal, ketika tahu umroh itu ternyata tidak mudah, ketika tahu umroh itu jauh, ketika tahu bahwa umroh itu segalanya dibiayai. Beda ketika kita dapat hadiah kipas angin, Pak. Nah, kebanyakan kita kadang-kadang beranggapan bisa melihat itu ibarat kipas angin, Pak. Padahal di balik itu prosesnya sangat luar biasa. Sehingga ketika kita bisa melihat, syukurnya pun tidak biasa-biasa. Kapan kita bersyukur sesuatu itu yang terasa memberat di dalam hati? Kapan syukur itu menggelora di dalam hati? Pada orang yang tingkat paling rendah,
Syukur itu baru hadir ketika kehilangan atau ketika dikurangi, Pak. Iya ya, waktu dulu mah waktu saya muda, jangankan lihat koran, lihat yang kecil-kecil aja kelihatan, sekarang udah agak jauh kayak gini. Syukur itu pada tingkat yang paling rendah, baru disadari, baru terucap, baru terhujam di dalam hati ketika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut. Itu yang paling rendah, Pak. Yang paling tinggi apa, Pak Dokter? Yang paling tinggi adalah syukur dengan pendalaman keilmuan. Tatkala kita bisa melihat ternyata miliaran neuron yang ada di mata, yang ada di retina, miliaran neuron saraf yang ada di otak, miliaran neuron yang menginterpretasikan apa yang dilihat, terjadi koneksi lebih dari 3 miliar per detik koneksi yang ada di otak itu, Pak, untuk menentukan, oh ini adalah gelas. Lebih dari 3 miliar proses. Tatkala ilmu itu ada di dalam diri kita, Pak, tatkala ilmu itu nyampe kepada kita, ternyata untuk melihat sebuah gelas aja ternyata miliaran proses biokimia yang terjadi dalam otak, termasuk interpretasi data. Oh ini gelas, oh ini ada airnya, oh ini air bisa tumpah, oh ini air mungkin bisa melegakan tenggorokan, oh ini air bisa untuk haus, oh ini air buat hidrasi. Muncul data yang ada di otak, Pak. Tatkala kita ingat dengan keilmuan, ternyata nikmat itu luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berkali-kali Allah mengatakan kepada qalilam ma tashkurun. Sedikit manusia itu yang bersyukur, Pak. Kenapa? Kita itu jarang berpikir bahwa sesuatu yang diberikan itu adalah keberhargaannya itu sangat tinggi. Jadi sekali lagi, Pak, pemicu syukur yang paling rendah derajatnya ketika kita dikurangi atau nikmat itu dihilangkan. Kalau itu aja enggak syukur mah kacida, terlalu. Dan tingkat syukur yang paling tinggi di dalam hati itu, Pak, luapannya luar biasa tatkala kita perkaya dengan ilmu. Berkali-kali, Pak, guru kita mengatakan, pupuk iman itu adalah ilmu. Benar, Pak. Bayangkan, andai kata saya tidak tahu bagaimana misalnya air ini bisa kita lihat di miliaran data yang terkoneksi di otak, Pak. Saya tidak pernah belajar tentang sistem saraf yang ada di otak. Saya tidak pernah belajar tentang sistem sensor yang ada di mata. Tidak pernah belajar tentang data bagaimana terkoneksi antara satu sisi dengan satu sisi otak lainnya. Bagaimana data itu akan diinterpretasi, Pak. Oh ini air, sampai oh ini air teh, Pak, gak sederhana. Tatkala ilmu nyampe kepada kita, Pak, tentang penglihatan, tentang interpretasi, itulah syukur yang terdalam di dalam. Ya Allah, selama ini saya bisa melihat dianggapnya biasa-biasa aja, tapi ternyata engkau pelihara nikmat itu luar biasa di dalam diri itu, Pak. Di sanalah ada rasa syukur terdalam. Jadi ketika kita berbicara tentang nikmat, maka, Pak, Bu, pelajari apa yang Allah berikan supaya kita mempunyai kesyukuran tingkat tinggi. Dalam bahasa saya mungkin adalah vitamin S dosis tinggi. Kenapa, Pak Dokter, kok senang sekali membahas syukur? Syukur itu dapat, ya Allah, luar biasa, Pak. Gak mungkin orang bersyukur, Pak, tanpa dia satu awareness tahapannya itu, tanpa dia menyadari bahwa dia itu diberi. Kalau gak merasa diberi, gak akan terima kasih, kan, Pak? Jadi ada awareness, ada rasa sesuatu yang penyadaran bahwa dia itu diberi. Yang kedua tahapan syukur itu, Pak, selain merasa bahwa dia diberi, ada yang namanya appreciate, penghargaan atas yang diberi itu. Nah, appreciate itu tergantung diantaranya ada keilmuan kita. Seekor monyet dikasih kelapa, appreciate-nya apakah nganuhunkeun luar biasa? Enggak, Pak. Dikasih emas 1 kilo, enggak, biasa-biasa aja. Tapi dikasih pisang satu yang harganya itu jauh-jauh dari emas, dia akan senang. Kenapa? Karena dia tidak tahu atas dia yang dikasihnya. Apakah kita akan sama seperti onyet kayak gitu ya?
Jadi pemikiran kita itulah yang menjadikan salah satu syukur itu apakah kita itu mendalam ataukah biasa-biasa. Karena kebodohan kita, sehingga sesuatu yang sangat dahsyat itu dianggapnya biasa aja. Qalilam ma tasykurun, saeutik sedikit manusia yang berpikir, yang bersyukur. Di antaranya kenapa? Karena tidak merenungi keberhargaan nikmat yang diberikan. Ya Pak, Bu, mudah-mudahan hari ini sudah mengkonsumsi vitamin S. Vitamin S tadi dingin enggak, Bu? Oh, yang dingin mah es campur ya, Bu ya. Ya baik, jadi biasakan di MK pagi ini Pak Bu, setiap hari adalah merenungi nikmat yang Allah berikan. Bahkan kalau di pelatihan yang sering kita sampaikan di MK Afiat Pak, sebelum tidur merenungi tiga nikmat, begitu bangun merenungi tiga nikmat, dipandu Pak. Ketika bangun tidur ada panduannya Pak. Letakkan tangan kanan di dada kiri, rasakan denyut jantungnya. Ya Allah, Engkau denyutkan jantung. Dipandu Pak, ada teksnya Pak. Supaya apa? Supaya dituntun gitu. Ya Allah, terima kasih Engkau denyutkan jantung ini. Jantung saya ini berdenyut sejak 4 minggu saya berada di dalam perut ibu. Dan denyut jantung ini tidak pernah berhenti, walaupun tanggal merah, walaupun cuti bersama, walaupun harfitnas, enggak pernah berhenti. Dan jantung ini berdenyut sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan, 76 kali per menit, tanpa saya harus ingat angka itu. Engkau denyutkan. Ya Allah, terima kasih Engkau denyutkan jantung ini yang memompakan darah, yang mengirimkan darah ke triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita melalui jalan yang panjang lewat pembuluh darah yang panjangnya itu kurang lebih 138 ribu kilometer, sepertiga jarak antara bumi dan bulan. Ya Allah, Engkau denyutkan jantung ini, Engkau kirimkan makanan, Engkau kirimkan oksigen ke semua sel yang membutuhkan, sel mata membutuhkan oksigen, membutuhkan natrium, membutuhkan kalium, Engkau kirimkan lewat denyutan jantung ini. Ya Allah, tanpa saya tahu ngirimnya kemana aja, ngirim ke 5 orang aja bisa salah kirim, ngirim 100 orang juga, apalagi ini ngiriman ke triliunan sel, gak usah bayar, gak usah COD. Ya Allah, terima kasih Engkau telah urus semua sel yang ada di dalam diri kita. Renungan ketika kita bangun tidur, syariatnya kita megang dada sebelah kiri sambil merasakan denyut jantung. Pak, apakah ini enggak luar biasa Pak? Luar biasa Pak. Tidak sederhana Pak. Tatkala kita tahu ilmunya bahwa jantung itu mulai didenyutkan oleh Allah sejak 4 minggu di dalam kandungan kita Pak. Tatkala kita tidak tahu ilmunya Pak, biasa-biasa aja tuh. Si eta kamari naon maot kunaonnya, jantungna eureun cenah jantungan, udah aja gitu. Gitulah kalau ilmu kita minimalis, maka syukurnya pun minimalis. Ya Pak, kita coba setiap hari Pak Bu, ada buku latihannya Pak. Mudah-mudahan saya bisa bagikan gratis ya Pak ya. Saya cari filenya. Yaitu dulu itu waktu musim COVID tuh, saya buat buku ya, melejitkan sistem imun kalau nggak salah judulnya itu. Saya cetak waktu itu, sekarang udah habis. Mudah-mudahan nanti bisa saya bagikan gratis, free ya Pak Bu ya, sebagai bahan latihan. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya ya. Silakan mungkin nanti hubungi admin. Adminnya kemana ya Bu ya? Oh, mudah-mudahan lu bisa jalan. Punten, saya punya tim Kang Asep Mahpudin namanya tuh. Kang Asep udah bisa ini belum ya punten? Sekedap, saya coba ketik ya. Saya ketik punten ya. Mudah-mudahan nanti udah bisa online. Belum online. Gini aja Bu. Silakan catat nomor WA-nya dulu ya. 0811
20 10 1 1 1 0811 20 1 1 1 20 10 ya, saya salah nomor tadi ya. 0811 20 10 111. Kok apalan ibu dari saya? Oh iya ya, iya nyatat ibu ya. Jadi 0811 20 10 111. Baik ya. Kalaupun buku yang tadi belum ketemu, insya Allah saya punya oleh-oleh satu lagi ya. Saya oleh-oleh satu lagi. Baik. Itu renungan, Pak. Cuma kepanjangannya sampai 21 menit. Gak apa-apa, Pak ya. Yang penting maknanya. Baik. Hari ini Ibu, saya Bapak akan membahas tentang masalah bagaimana kajian medis kurban. Tapi punten, sebelum membahas ini, saya akan menyisipkan yang kemarin kekurangan, materi kemarin. Karena kemarin dipotong dengan bagaimana kekuatan fisik Rasulullah SAW. Baik Pak, andai kata Bu, kita tahu tentang potensi penyakit. Misalnya begini, 2 minggu yang lalu saya ditawari oleh salah satu rekan di laboratorium, "Dok, ini ada pemeriksaan genomik." Nah, pemeriksaan genomik, diperiksa gennya. Untuk apa teh? Dengan pemeriksaan genomik ini bisa memetakan kemungkinan penyakit-penyakit yang akan muncul apa aja. Kata saya, penyakit apa aja bisa deteksi? Kanker. Kanker apa lagi? Kanker lambung, kanker usus, kanker payudara, kanker apa lagi? Kanker pankreas dan sebagainya. Pemeriksaan genomik namanya itu. Berapa pemeriksaannya? Tergantung paket Pak Dokter. Ada yang 1.300.000, ada yang 3 juta, ada yang 12 juta. Untuk tahu penyakit yang potensi akan menjadi sesuatu bagi tubuh kita, ternyata enggak murah Pak. Jutaan. Ada lagi Pak, teman saya kemarin baru dioperasi. Kenapa dioperasi? HB-nya itu turun terus. Rata-rata HB-nya itu udah diterampus lagi, turun lagi sampai 7, turun lagi sampai 7. Diperiksa Pak. Diperiksa pakai kolonoskopi, pakai alat kamera dimasukkan ke dalam usus, ternyata enggak ketemu penyakitnya itu. Dianjurkan untuk pemeriksaan dengan CT scan dengan menggunakan kontras Pak. Berapa periksa itu? Kurang lebih 3 jutaan. 3 juta itu murah apa mahal Pak? Kira-kira murah apa? Relatif ya, bagi Bapak mah apalah 3 juta Pak ya. Nah Ibu Bapak semua, pagi ini akan saya sampaikan ya punten, ini sebagai kesimpulan dari 3 pertemuan sebelumnya. Ini oleh-olehnya nih, akan saya sampaikan Pak Bu. Ada sebuah penyakit Pak, yang kalau saja ini diketahui, yang kalau saja ini bisa diatasi, yang kalau saja ini bisa dikelola, maka akan menurunkan kejadian 3 penyakit besar di muka bumi ini. Andai kata penyakit ini kita ketahui Pak, kan untuk mengetahui penyakit itu ternyata tidak murah Pak ya. Ya, andai kata penyakit ini diketahui Bapak Ibu semua, ternyata ini bisa menurunkan angka kejadian 3 penyakit besar di muka bumi ini. 3 penyakit yang selama ini menjadi salah satu ranking syariatnya penyebab kematian tertinggi. 3 penyakit ini Pak, yang menurut WHO ini kejadiannya gak pernah berubah dan bahkan terus meningkat. Dan di Indonesia kejadian penyakit ini juga tinggi, lebih tinggi daripada COVID. Pak Dokter menakut-nakuti? Bukan menakut-nakuti. Ini akan kita cari solusinya yang mudah ala Nabi Pak. Nah ternyata Pak, penyakit ini bisa menimbulkan 1 serangan jantung. Tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba lagi diskusi, ya lihat klub bolanya kalah, ngelepek, meninggal Pak. Serangan jantung. Lagi olahraga pagi-pagi, tiba-tiba terjatuh Pak. Kenapa? Serangan jantung. Lagi ke kamar mandi, tiba-tiba jatuh, wafat. Kenapa? Serangan jantung. Ada yang mau?
Nauzubillah, jangan ada isinya, kita cari rumusnya. Penyakit yang kedua, Pak. Yang pertama tadi penyakit jantung. Penyakit yang kedua, Pak. Penyakit ini ternyata angka kejadiannya itu meningkat juga, enggak pernah menurun. Ketika berdiskusi, ketika berdebat, ketika dia luapan emosi, tiba-tiba bicaranya jadi rero. Tangan kanan yang tadinya bisa megang pensil jadi lumpuh sebelah. Yang bisanya tadi ya jalan, jadi harus digusur itu kakinya sebelah. Penyakit apa? Stroke. Apal geningan? Ya. Penyakit ketiga nih, Pak. Kalau saja ini ada di dalam diri, maka yang terjadi adalah kadang-kadang tangan kebas, kadang-kadang kaki tidak terasa, lagi jalan kaki, tiba-tiba udah ada paku 6 di kakinya. Kenapa enggak kerasa, Pak Dokter? Tiba-tiba jarinya hitam, enggak nyeri, enggak apa-apa. Ternyata kadar gula yang tinggi. Tiga penyakit ini, Pak Bu, bisa diturunkan kejadiannya setengahnya dengan mengelola satu biangnya ini, Pak. Ketika Bapak Ibu untuk periksa genomik tadi untuk mengetahui penyakit kanker, ternyata biayanya mahal, ternyata biayanya jutaan. Dengan penyakit ini tahu, Pak, tiga penyakit besar tuh bisa diturunkan sampai angkanya 54%. Nanti saya sampaikan, Pak. Ini ada bukunya. Ini juga gratis, Pak. Mangga silakan. Ketika kita lihat sebuah sungai, Pak, aliran sungai dari gunung, dari gunungnya itu kotor, kemungkinan ke cabang-cabang sungainya pun akan kotor. Nah, cara yang paling mudah bukan membersihkan di tiap ujung-ujung sungai, tapi bagaimana kita membersihkan dari mulai hulu sungainya. Inilah yang disebut dengan akar penyakit. Penyakit apa, Pak Bu? Yaitu penyakit hipertensi. Ya, Pak Dokter, penyakit cuma gitu doang? Enggak cuma gitu doang. Salahnya kita menganggap bahwa itu hal yang biasa. Salahnya kita menganggap itu hal yang tidak aneh, yang tidak berat. Tapi, Pak Bu, kalau Bapak Ibu baca, punten ya. Ini e-booknya saya sampaikan di sini. Punten ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Nih. Kalau kita lihat datanya, Pak, ternyata dampaknya itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Sebentar. Mudah-mudahan ya. Sebenarnya skrap bisa kelihatan enggak di sini? Kang, punten, zoom-nya biar saya bisa share screen, Kang. Punten. Zoom-nya barangkali bisa dikondisikan. Bisa, punten. Punten bisa. Sebentar, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa dikondisikan supaya nanti bisa kelihatan zoom-nya. Bisa, Pak. Sekedar. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat, Bu, Pak Bu. Jadi bisa sampaikan, Kang. Mudah-mudahan bisa nyampe ya. Kalau enggak ya cukuplah yang ada dilihat di HP. Ada yang lihat di HP, baik ya. Ibu Bapak semua, kalau kita lihat datanya di sini, Pak Bu. Nih, punten ya. Dampaknya itu tidak biasa, dampaknya itu luar biasa. Punten, saya sampaikan datanya di sini. Dampaknya itu rumit. Oh, nggak kelihatan, Pak ya, Bu ya. Teman-teman yang di Zoom kelihatan ya. Baik. Jadi, Pak, punten. Kalau kita lihat dari data, penyakit yang dianggap biasa-biasa ini ternyata berkontribusi tahun 2023 tuh, Pak, terhadap apa? Syariate, terhadap kematian 10,8 juta orang per tahun di dunia. Meninggalnya bisa karena stroke, bisa karena serangan jantung, bisa juga karena diabetes. Kalau kita lihat lagi, Pak, 50%
kasus stroke, ya, 50% kasus stroke itu berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Artinya Pak Bu, ketika kita bisa mengelola tekanan darah tinggi ini Pak, setengahnya tuh resiko stroke itu bisa kita atasi. Apakah stroke itu karena pendarahan, apakah stroke itu karena sumbatan, begitu ya. Dan dikatakan bahwa di sini bahwa kenaikan tekanan darah sistolik sekitar 20 mm Hg meningkatkan resiko kematian akibat stroke 2 kali lipat. Nah ini Pak, capek-capek mahal-mahal pemeriksaan genomik, ini 3 penyakit besar sekaligus yang bisa dicegah Pak. Kalau kita lihat lagi penyakit jantung koroner Pak, coba kita saksikan di sini ya. Ini jantung pembuluh darah dalam keadaan normal, bisa kelihat Pak. Ya, ini jantung, ini pembuluh darah jika terjadi hipertensi seperti ini Pak. Ya, dikatakan bahwa 45% penyakit jantung koroner berkaitan dengan hipertensi. Biasa-biasa aja, kadang-kadang Pak punya darah tinggi itu biasa-biasa aja Pak. Tapi ternyata kalau kita lihat data Pak, ini dari hulunya Pak, sungai kita itu udah kotor. Bagaimana kita lihat lagi data? Nih, penyakit gagal jantung, sebagian ibu bapak semua kalau yang terbaring seminggu 2 kali di tempat hemodialisa, yang darahnya dikeluarkan lewat selang kemudian masuk ke dalam mesin untuk dicuci darahnya karena mesin cucinya itu rusak pada penyakit ginjal, untuk berbaring seminggu 2 kali untuk mencuci darahnya sehingga racun-racunnya dikeluarkan, sebagian besar ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu semua, 1 dari 4 kasus gagal ginjal ternyata ini terkait dengan hipertensi. Oh dok, jadi nakut-nakutin emak darahnya 180. Bukan nakut-nakutin ibu bapak, tapi ini adalah dalam rangka ikhtiar bagaimana kita mengetahui keilmuan supaya dari hulunya kita bersihkan, dari hulunya kita murnikan. Nah sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat ya, angka cuci darah yang ada di dalam kita, yang di negara kita itu bukan masalah hanya cucinya Pak Bu. Dok sekarang emang ada BPJS, ya mau gitu. Tiap Senin, tiap Kamis berbaring di sana, mau gitu. Tiap Selasa sama tiap Jumat berbaring. Jadi Bapak Ibu semua, ini bisa dicegah. Dan pencegahannya kalau kita perhatikan, ada sejak zaman kenabian. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, pencegahannya sudah ada dari 14 abad yang lalu. Kata siapa? Nih, saya kumpulkan risetnya ibu bapak semua. Bukan kita cocokologi, tapi kita perhatikan bagaimana puntennya. Oh, ada di sini punten. Bagaimana kesalahan-kesalahan terbesar kita pada saat ini? Rata-rata Pak, puntennya para penderita darah tinggi biasanya happy kalau ketika minum obat ternyata darahnya bisa turun. Iya kan Pak? Seneng kalau misal dengan minum amlodipin darahnya jadi 130 yang tadinya 190. Bahagia dengan captopril 25 mg ketika tekan darahnya masuk ke angka 140 yang tadinya 190. Nah ini Pak, kesalahan terbesar kita itu hanya fokus pada angka. Angka itu adalah akibat Bapak Ibu semua. Kita hanya fokus pada bagaimana obat itu bisa menurunkan angka, tidak fokus kenapa angka tinggi itu muncul, tidak fokus kenapa darahnya itu bisa naik. Ibarat ada air di lantai, kita fokus mengeringkan, mengelap, mengepel air yang di lantai. Tidak memperhatikan kenapa ada air di lantai. Jadi pekerjaannya tiap hari teh ngepel lantai Bapak Ibu semua. Kenapa? Biar airnya kering. Tidak memperhatikan ini kenapa ya kok ada air di lantai ini. Apakah karena mungkin ada bocor dari genteng?
Apakah ini mungkin ada pipa air di bawah ubin ini yang pecah? Ataukah mungkin ada anak yang sering bulak-balik ini ngambil air? Selama kita sibuk mengepel, selama kita sibuk mengeringkan, selama kita sibuk membuat lantai itu kering tanpa kita mencari kenapa lantai itu basah, siap-siap berobat seumur hidup. Tah eta judulna teh Pak Bu. Ada yang mau? Nah, itulah Bu. Dalam rangka itulah kita coba telisik. Dalam rangka itulah kita coba contoh kenabian itu seperti apa. Kalau saja mengetahui untuk stroke itu perlu CT scan. Kalau saja untuk mengetahui adanya sumbatan jantung itu perlu angio CT. Kalau saja untuk mengetahui diabetes, gangguan pembuluh darah, ada pemeriksaan abu satu C. Ternyata Pak, untuk meriksa tekanan darah itu tidak mahal. Bahkan bisa dilakukan sendiri, gak usah datang ke laboratorium. Tapi saking murahnya Pak, tapi saking mudahnya Pak, ternyata masih dianggap enteng. Ya Pak Bu, mudah-mudahan ini teh ya, apa namanya, kajian ini teh bisa menjadi salah satu penggugah. Nah kalau dibiarkan mah Pak, saya kadang-kadang kalau visite pagi itu Pak ke rumah sakit, lihat pasien yang pasca operasi atau pasien yang rencana operasi, lewat tuh Pak selasar. Selasar di daerah hemodialisa. Sudah banyak Pak ngantri itu. Ada mukanya yang sudah hitam-hitam. Maaf ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kesabaran, diangkat penyakitnya, mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya. Setiap berbaring Allah jadikan itu sebagai pahala. Mudah-mudahan ya, ini sebagai contoh nih bagi sahabat-sahabat kita yang pada syariatnya Allah berikan mesin cuci masih berfungsi. Mereka itu pada ngantri Pak. Apakah mau Bapak Ibu masuk dalam

ngucapin dan lain sebagainya. Happy. Pertanyaannya, mau sampai kapan obat itu diminum, Pak? Atau Pak Dokter mah anti dengan obat? Enggak, Pak. Saya juga ngasih obat kepada pasien-pasien, termasuk saya juga memberikan amlodipin pada pasien-pasien saya yang stres misalnya karena dioperasi. Saya juga memberikan, Pak. Tapi yang jadi problem adalah kita fokus pada angka, tidak mau mencari kenapa angka itu bisa naik. Ada yang mau, Bu? Kita selesaikan semua hipertensi. Ada yang mau? Mau, Pak, Bu, ya. Jadi coba berubah pola pikir kita, bukan hanya kita menurunkan angka. Kenapa ada air di lantai? Nah, kita bongkar semuanya, Pak, Bu. Kenapa bisa ada air di lantai? Ya. Nah, Pak, kalau kita lihat, punten ya, kita cari penyebabnya di sini, punten. Ternyata penyebabnya itu punten, ada nggak di sini ya? Oh, ini dampaknya. Nih, kenapa air itu bisa tergenang? Ini, Bu. Kenapa air itu bisa ada di lantai? Ini, Pak, penyebabnya. Kenapa air itu bisa terus lagi dan terus lagi ada? Ternyata ini penyebabnya. Bukan hanya kita membersihkan air di lantai, tapi kita coba cari kenapa air itu bisa ada di sana. Nah, kalau kita lihat, Pak, data-datanya di sini, tuh, Pak. Pak Dokter, ini mah kok klise banget ya, kayak biasa-biasa. Iya, justru karena kita nganggap biasa, maka kita gak lakukan. Saya tunjukkan nih dengan angkanya. Saya tunjukkan nih dengan riset ilmiahnya. Ibu bapak semua, kalau kita lihat data dari sini, Pak, Bu, nih. Kalau kita lihat datanya, di sini juga lihat, punten. Ya, tuh, Pak. Dengan latihan senam, bisa menurunkan tekanan darah sistol kurang lebih 8,3 mm raksa. Udah dikasih tahu tak, Pak, caranya? Udah dikasih tahu, Bu, tuh genteng bocor, benerin. Dengan genteng dibocor, air bisa berkurang berapa? 8,3. Mau benerin? Benerin, Pak, Bu. Apalagi, Pak Dokter, kalau kita lihat lagi di sini, Pak, ya, datanya di sini nih. Yang buruk kelakuan seperti ini, ya. Bagaimana cara menangani? Nah, kita lihat lagi proses makanan kekinian. Ini yang jadi, Pak. Kalau kita lihat datanya di sini, Pak, penelitian menunjukkan bahwa penurunan kadar garam 4,4 gram per hari, terjadi penurunan 4 sampai 5 tekanan darah sistolik, Bu. Tadi ada genteng yang bocor, sekarang ada keran, Bu, ternyata yang bocor nih. Dengan nutup keran ini akan ngurangi tuh air tergenang di lantai. Berapa banyak? 4 sampai 5. Cari kerannya, Bu, ya. Matiin kerannya yang kira-kira gak dipakai, ya, Bu, ya. Agar lantai itu tidak becek. Apalagi kalau kita lihat di sini, Pak, Bu, nih, berat badan, nih, peningkatan berat badan. Kalau kita lihat datanya di sini, tiap penarikan 10% berkaitan dengan peningkatan hipertensi 2 sampai 3 kali lipat. Tah. Bu, tadi ada genteng bocor, ada keran tuh bocor, Pak, Bu. Sekarang ada, ternyata ada pipa di bawah tuh. Apalagi kita lihat lagi. Nih. Angka yang sebetulnya jarang kita lihat adalah bagaimana kualitas tidur. Dok, ini makan normatif-normatif semua. Gimana cara penyelesaiannya? Di bab 5 saya seuraikan, Pak. Bagaimana cara Rasulullah SAW 14 abad yang lalu ternyata sudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ketemu pada abad ke-21, abad 23, sekarang ini. Kurang tidur ternyata berkaitan dengan hipertensi sekitar 21%, Pak. Ini ternyata ada yang bulak-balik ngangkut air tuh di lantainya basah. Berapa? Lebih dari seperempatnya ternyata air yang di lantai itu karena orang yang bulak-balik itu. Kasih jalan lain, Pak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi basah.

lagi, basah lagi lantainya. Yang terakhir Pak Bu, ini yang jarang dipelajari, ini yang jarang diresepkan oleh dokter. Emang dokter Asep pernah meresepkan istighbar 33 kali? Belum ya Bu ya. Emang dokter Asep pernah nulis resep misalnya syukur 8 kali per hari ya 1 sendok teh? Enggak Bu, saya juga ya, nanti apotekernya bingung ya. Hati yang gelisah Pak Bu, betapa orang yang saya tadi contohkan Pak, tim klub kesayangannya ternyata kalah bermain, meninggal ngedadak Pak. Nyata ini mah, tetangga di Sukapura di Kiara Condong, mama tadi cerita itu si mau itu cerita cerita kunaon itu goro-goro ngegeledak ngedadak kedengerannya yang ada di jempuntennya. Benar Pak, cerita itu tetangga. Kenapa? Apakah ketika klub sepak bolanya kalah itu dimasukkan dalam bentuk pel kekalahannya itu? Enggak. Apakah kekalahannya itu disuntikan? Enggak. Dari mana? Dari aspek hati, dari aspek psikis. Ngaruh Pak. Dan ini yang jarang dibahas. Ya. Kalau kita lihat datanya Pak Bu Punten ya di sini, bagaimana caranya kita meminimalkan, yaitu dengan di antaranya adalah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu semua, nih. Di bagian akhir nih, saya sampaikan bagaimana pelajaran dari Nabi yang sangat fisiologis. Pak Bu, ya. Bagaimana caranya? Nih, sudah saya kumpulkan di sini, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu apa namanya? Punten. Salah satu solusi, Pak. Al mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Salah satu kekuatan fisik adalah bagaimana dengan memelihara tubuh yang Allah amanahkan ini dalam kondisi sehat. Nabi itu gak pernah ada riwayat Pak, ketika Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah kesakitan di dada kirinya, memegang dada kiri, gak ada hadis itu Pak. Ketika Rasulullah SAW sedang naik kuda misalnya, kemudian Rasulullah berdiam diri, kenapa? Karena nyeri di kepala, nyeri di punggung, itu karena hipertensi, gak ada Pak. Ketika Rasulullah SAW berperang, gak ada Pak riwayat Rasulullah terjatuh karena nyeri kepala kemudian lumpuh sebelah, gak ada demi Allah. Artinya Pak, Rasulullah SAW kalau kita telisik dari hadis ya, tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat gula, tidak ada riwayat stroke, gak ada. Ketika kita menelusuri, ternyata ada pelajaran besar yang bisa kita ambil di dalamnya Pak. Satu saja Pak, ini penelitiannya banyak Pak, dan telah saya kumpulkan tentang adab yang kalau kita laksanakan Pak, pengaruhnya itu jauh lebih tinggi daripada pengaruh. Kalau Bapak mungkin pernah yang nyoba obat ya, misal ada obat yang disebut dengan diazepam, ada obat yang disebut misalnya dengan alganak pun tadi ya, saya nyebut nama merek lorazepam. Obat itu digunakan ketika orang susah tidur. Ada penelitian Pak, salah satunya kalau nggak salah dari Universitas Muhammadiyah Palu ya, Wilujeng Enjing, selamat pagi teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Palu ya. Penelitiannya saya pakai, alhamdulillah, terima kasih ya. Penelitian-penelitiannya bagus-bagus. Ada penelitian di sana Pak, bagaimana adab tidur itu ternyata meningkatkan bagaimana kualitas tidur itu jauh lebih baik. Dari beberapa penelitian saya pernah baca bahwa dengan menggunakan 7 protokol adab tidur Nabi, itu hasilnya lebih bagus daripada menggunakan obat penenang. Udah ada contohnya Pak.
Dok, tidur-tidur aja dibahas nanti Pak, insya Allah pekan depan kita bahas tentang masalah tidur. Bagaimana gak dibahas Pak? Usia Bapak berapa sekarang Pak? Punten. Usia Bapak 66, tahu gak 66? Usia Bapak 66, maka 20 tahun Bapak itu dipakai untuk tidur. Benar apa benar? Benar Pak. 20 tahun Pak dipakai tidur. Usia Bapak punten ada berapa? Ada 23. 21 Pak ya? Oh 70. Usia Bapak 71, berarti sekitar 28 tahun Pak dipakai tidur. Andai kata tidur itu tidak mempunyai dampak terhadap kesehatan, andai kata tidur itu tidak menaikkan sistem imun, andai kata tidur itu tidak meregulasi sistem hormon, rugi. Jadi Pak, sepertinya sederhana, kita apa? Mengelola tidur tuh Pak ya. Nanti di bukunya itu ada. Silakan Ibu, Bapak, kalau misalnya nanti mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ya.

0: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPBFINACSMM sahabat MK, yang baru saja membahas berkaitan tentang mengungkap rahasia kesehatan di balik amal ibadah. Mudah-mudahan sahabat MK Allah mudahkan kita untuk tentunya memahami ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan juga tentunya dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau ya sahabat MK, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengganti hukumanmu di sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kami menyapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di kesempatan pagi hari ini yang tentu dapat kita dapat ambil bagian ya sahabat MK di dalamnya. Kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersih.
0: Selain itu juga sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan
2: terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh kapercanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina itu?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu parogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang yang minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran yang minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngewartosan.
2: Oh, ngewartosannya.
3: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, pada harante panas ya.
2: Pada harante panas angin tehnya.
3: Panas ya.
2: Mohon, jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata.
3: Batunya.
2: Laras, laras. Oh pami rematik mah?
3: Nyeri ya, gugah kayak itu tuur teh.
2: Rorong kujutan pangin tehnya.
3: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena itu salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon, mohon. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya.
3: Nah.
2: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si Ardo dua dintenya setelah ayah acananya.
3: Iya.
2: Lu nge acananya kan babu acananya.
3: Iya. Kamu anak meni ya datang ke rawas teh ya.
2: Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngalut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tengu kan
3: tiasa malanan kalau iya teh singku sial iya teh raya apa dia teh singkarajun
2: mohon mohon
3: asa dikerihan iya teh teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngalut iya mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah iya teh
2: sabar kali sa dinten ngalut teh teh
3: tilu kali kamari mah
2: mohon
3: iya teh teh ayo namanya teh tas meningan
2: alhamdulillah mohon. Siapa tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya? Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.